0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Arlinda Farma, alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT 1, RW 7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma, alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
3: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal.

0: Oh ya.
1: Duh.
0: Kaget ya.
1: Apa sih, A? Gak lucu.
0: Kamu kenapa ngelamun terus? Kangen ya ke A?
1: Enggak.
0: Terus kenapa?
1: Ini aku lagi kepikiran ibu.
0: Ibu baik-baik aja kan?
1: Tadi bapak nelpon ngasih kabar. Katanya ibu lagi sakit.
0: Sakit apa?
1: Darah tingginya kamu lagi.
0: Gitu.
1: Gimana ya, A? Supaya ibu betul-betul sembuh penyakit darah tingginya.
0: Gini aja, Neng. Kita beli obat herbal Habutop. Obat herbal yang lagi ngetop. Di tempat kerja AA, banyak banget tuh orang-orang yang minum obat Habutop buat menjaga daya tahan tubuh mereka, biar gak gampang sakit.
1: Emangnya Habutop bisa buat penderita darah tinggi?
0: Bisa, Neng. Sangat cocok banget. Obat Habutop kan terbuat dari berbagai macam bahan-bahan herbal. Ada kandungan habatus sauda, daun kelor, daun bidara, dan herbal-herbal lainnya. Dan yang paling penting, Habutop halal serta tanpa efek samping.
1: Ya udah, ayo kita beli Habutop, A. Dan secepatnya kita kirimkan Habutop ke ibu.
0: Tunggu beberapa menit ya, aku siap-siap dulu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT1, RW3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT3, RW3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Selamat bertemu kembali bersama saya. Dan seperti biasa, saya akan mewawancarai salah satu pengguna obat herbal Habuto. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalkan namanya, Pak?
2: Haji Mehmet.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Cihuni, RT 4, RW 2, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Pak Mehmet, saya mau nanya, Pak. Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
2: Oh, saya punya keluhan kepala sakit dan saya mau jalan juga kayak apa itu leles lah ini cikus Sunda mah.
1: Bapak aktivitas sebagai apa, Pak?
2: Sebagai supir saya itu.
1: Oh, Bapak seorang supir ya, Pak ya?
2: Iya, sebagai supir saya. Nah, pas begitu saya pagi-pagi saya beli malah saya mah minum-minum obat herbalnya juga Habutop. 4, terus saya tidur sebentar.
1: 4 kapsul ya, Pak ya?
2: 4 kapsul.
1: Langsung 4 kapsul.
2: 4 kapsul langsung, Chan.
1: Tapi tidak ada apa-apa ya, Pak?
2: Pas itu ya obat herbal itu enggak ada efek sampingnya. Nah, pas saya itu tidur sebentar.
1: Terus yang terjadi, Pak?
2: Pas begitu saya bangun, badan sehat, saya bisa ke Jakarta sore itu saya berangkatnya tuh, alhamdulillah. Makanya saya juga tadinya ragu-ragu pas sudah minum Habutop, alhamdulillah saya ini bisa pergi ke Jakarta. Saya sebagai supir.
1: Pak Mehmet tahu Habutop dari mana, Pak?
2: Oh, saya Habutop itu saya dengar dari radio.
1: Pesan-pesannya, Pak, untuk pendengar radio atau teman-teman Pak Mehmet, Pak?
2: Oh, pesan-pesan teman-teman saya yang pokoknya yang ada dulu, yang pokoknya yang jiwa sopir, seandainya sakit kepala puyeng atau dingin kayak macam muriang lah intinya, coba minum Habutop, insya Allah sehat. Habutop obat herbal ramuan Arab ya, yang paling ngetop.
1: Pak Mehmet, terima kasih wawancaranya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Pratamba Farma. Alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji. Alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4, RW 5. Agen Apotek Idola Farma. Alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1, RW 4. Agen Apotek Aura Farma. Alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT 4, RW 2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten Bapak Dupiya sarang Bapak Saha namina?
2: Pak Ius.
1: Oh, mohon sarang Bapak Ius ya. Bapak Ius linggihna di paling mana, Bapak?
2: Linggihna di Kampung Tipar Kaler, RT 2 RW 5 Desa Limangansari, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur.
1: Bapak gaduh keluhan panyawat, Bapak? Sate acana?
2: Sate acana tipayun teh aya panyawat darah tinggi, ngadangu di radio aya obat herbal namina teh Habutop. Nah, terus Bapak melarian ke potik, terus mesir anu 200 kapsul, terus di leut itu sadinten teh 3 kali enjing, sonten sarang wengi 2-2.
1: Oh, mohon Bapak parantos saep sabaraha botol Habutop obat herbal ramuan Arab na?
2: Terus aya 5 botol na nu di mam teh, tapi ka palideunakeun mah terus ngirangan panyawatna teh terus nganggo anu 50 kapsul gitu.
1: Oh gitu, mohon janten dikirangan ieu na gitu nya dosisna. Mohon upami saparantos konsumsi Habutop anu diraoskeun ku Bapak ayeuna kumaha?
2: Alhamdulillah ayeuna teh panyawat teh dina lieur teh dina darah tinggi teh ngirangan gitu. Oge anu sok sering pararego sarta lalalino eta alhamdulillah ayeuna teh tiasa ngirangan itu.
1: Oh, alhamdulillah nyapanya. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Aya saran atuh kanggo baraya gitu anu teh acan konsumsi Habutop.
2: Oge ka anu seneng karena Habutop, oge anu tos ngadangu khasiatna Habutop, pamugi oge tiasa dicobian agar aleuh gitu.
1: Mohon Bapak mung sakitu pangintennya haturun karena waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat salawasna, oge cocok sareng Habutop. Mangga haturun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Sinar Sehat, alamat Jalan Raya Kalierang nomor 438 Bumiayu atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma, alamat Desa Banjaranyar RT 1 RW 3 Balapulang Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati, alamat Jalan Profesor Muhammad Yamin nomor 27B Kudeile, Slawi.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Radio Citra Amelia, nostalgiaan ditembang kenangan.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya keras, musiknya yes. Selamat pagi ya sahabat setara semuanya. Jumpa lagi bareng Tata, tentunya di acara Nostalgia Antema Kenangan sampai jam 10 siang. Buat kalian yang mau gabung bareng Tata, boleh banget dia langsung gabung aja via WhatsApp-nya 0823 1328 0522, atau yang mau komen di Facebook juga bisa, tentunya di Setara Brebes. Dan pastinya nanti akan Tata lanjut lagi di segmen berikutnya seperti biasanya, sambil menunggu pesan-pesan dari kalian. Jadi yang sudah stay tune terus di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya keras, musiknya yes.

0: Aku pulang duluan ya.
1: Iya, Sep. Aku juga bentar lagi pulang.
0: HP-ku mana ya?
1: Tuh, di belakang, Asep.
0: Aku pulang duluan ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bentar, Sep. Kayaknya ada yang aneh deh.
0: Apa yang aneh ya? Jadi merinding aku. Mana malam Jumat Kliwon lagi?
1: Itu di belakang bukannya HP kamu.
0: Terus ini si HP siapa tuh?
1: Itu HP aku, Dodol, yang kamu pegang.
0: Iya, maaf, Ruth. Soalnya ini mataku kurang jelas buat melihat.
1: Masa sih muda-muda terkena penyakit mata?
0: Iya nih, soalnya aku tiap hari kerjanya di depan komputer.
1: Coba, Sep, kamu beli Vitama deh. Soalnya kemarin ibuku juga beli Vitama. Alhamdulillah, sekarang sampai copot kacamata.
0: Belinya di mana, Ruth?
1: Sudah banyak, Sep. Di apotek juga bisa. Di agen resmi radio juga bisa. Karena berhubung kan aku dengar radio, Sep, juga bisa langsung didapatkan juga sih di radio.
0: Oh, oke, atur. Terima kasih untuk infonya ya.
1: Iya, Sep. Oke.
0: Gas.
1: Kamu nggak pulang-pulang, Asep.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Hijau Lestari. Alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma. Alamat Jalan Raya Songgomlor, RT1, RW3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat. Alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu dengan siapa namanya? Alamatnya dari mana, Bu?
2: Ibu Gustini dari Pawindan, RT1, RW3, Bunirasa.
1: Ibu Gustini mengkonsumsi menggunakan obat herbal Vitama. Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu?
2: Ya, sering mata perih, mata berair. Mengganggu aktivitas, mata kunang-kunang, dan kena kepala sering sakit. Saya mengobati dengan Vitama, mendengar iklan dari radio. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saya mencoba beberapa kali beli, udah habis 3 botol. Alhamdulillah, sekarang udah normal lagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Agustini. Ibu belinya kemana?
2: Ke agen yang terdekat.
1: Iya, agen yang terdekat. Pesan-pesan untuk yang punya keluhan seperti Ibu Agustini.
2: Untuk yang punya keluhan seperti saya, cobalah membeli Vitama. Alhamdulillah, saya sudah mencoba merasakannya. Sembuh, ada khasiatnya dari Denatur.
1: Iya.
2: Yang belum mencoba, silakan mencoba Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Ibu Agustin.
2: Ya, sama-sama.
1: Maaf diganggu waktunya. Dengar, demikian tadi hubungan lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Neo Farma, alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Selawi. Agen Apotek Kalisapu, alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT5, RW5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
4: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu, inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

Okey, selamat setara semua, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Masih bersama Tata di acara pagi hari ini ya, bukan siang, masih belum siang, baru mau menjelang siang tentunya, di acara Nostalgiaan Tambang Kenangan. Ya, bila kita ikhlas ya, jadi EBIT GAD sudah Tata putarkan ya. Ini maknanya dalam banget ya, bila kita ikhlas, yang berat jadi terasa ringan, yang hilang jadi diganti yang lebih baik, yang menyakitkan jadi pelajaran yang menguatkan ya. Jadi ikhlas itu bukan berarti menyerah, ikhlas itu menerima dengan lapang dada lalu tetap berusaha sebaik-baiknya, karena pada akhirnya hasilnya bukan urusan kita, urusan kita hanya ikhtiar dan doa, hasilnya serahkan sepenuhnya pada Allah SWT gitu ya. Ya, jadi bila kita ikhlas itu hati jadi tenang, senyum pun datang dengan sendirinya. Hari ini capek, ikhlaskan. Hari ini dikecewakan, ikhlaskan. Hari ini rencana berantakan, ikhlaskan ya. Jadi lepaskan, pasrahkan, percaya, karena Allah gak akan sia-siakan hambanya yang dia itu memiliki rasa ikhlas di dalam dirinya gitu ya. Karena ini juga tercatat dalam surat Al-Baqarah ayat 286 ya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang pandai ikhlas ya, sobat setara semua. Bismillah aja jalanin hari ini dan hari-hari nanti yang akan kita jalani dengan hati yang ringan. Ikhlas, hati tenang, pasrahkan kepada Allah. Intinya kita berusaha selalu aja berdoa gitu ya. Iya. Ikhlas itu emang berat ya, sobat setara semuanya. Jadi ya mau gimana lagi, kita hidup sebagai hamba Allah juga pastikan harus merasakan rasa ikhlas ya. Ikhlas dikecewakan orang, ikhlas ditinggal orang yang kita sayangi karena itu udah takdir Tuhan. Itu ya ikhlas yang menurut aku paling susah banget ya. Dan juga kita ikhlas mungkin dengan pemberian Allah yang mungkin tidak sesuai yang kita harapkan. Tapi kita positif aja. Mungkin Allah yang kasih sekarang ini harapan-harapan kita yang kita inginkan dulu begitu ya, sobat setara. Yang penting kita selalu berdoa kepada Allah. Jangan lupa untuk selalu meminta apapun yang kita inginkan, karena ingat pasti akan dikabulkan Allah di waktu yang tepat.

juga kita harus selalu semangat gitu ya untuk hari ini dan hari-hari seterusnya yang akan kita jalani. Bila kita ya mungkin hari ini nanti akan terasa berat ya, tapi semoga aja hari ini akan terasa mudah semuanya ya untuk kita jalani. Jika hari ini mungkin merasa berat ya, tapi ingat kalian itu lebih kuat dari beratnya. Jadi jalan pelan-pelan aja gak apa-apa ya, yang penting jangan berhenti ya. Ingat Allah gak ngasih ujian kecuali dia yakin kalian sanggup begitu. Ya hari ini juga pastinya lembaran baru ya, kesempatan baru dan rezeki baru. Yang kemarin udah lewat, yang besok masih rahasia. Jadi fokus sama hari ini aja ya sobat startup semuanya. Dan buat yang lagi capek ya, capek itu tanda kalian lagi berjuang, bukan tanda kalian gagal ya. Istirahat boleh, nyerah jangan. Rezeki dan kebahagiaan kalian ya lagi jalan ke kalian masing-masing. Jadi jangan saling lewatan ya. Ya dan ikhtiar juga ya, karena urusan rezeki itu urusan Allah. Yang penting kita udah ikhtiar, udah berdoa ya. Iya, yang penting ya semangat aja buat sobat star semua di hari ini. Dan thanks banget ya buat yang udah gabung nih, ada Bang Yoe, Mama Fikar, Mama Dira juga, ada Nafiza Zalfa, Mama Fi Adi, ada Adinda Dinda. Tata akan bacain satu persatu dulu ya pesan-pesannya yang sudah pada masuk nih. Iya, dari WA dulu tadi yang pertama gabung ada Mama Dira. Assalamualaikum Nak Tata. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, semoga selalu dalam keadaan sehat ya Nak. Mama Dira gabung pagi. Semoga di pagi ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nak, ketika lagunya doang titik puspa kupu-kupu malam. Makasih Nak. Oke, sama-sama ya. Kemudian ada Mama Fikar nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam pagi ya. Radio Setara Brebes juga Mak Tata bagi kembali. Mama Fikar ikutan gabung di Nostalgia Unplugged. Lagunya Jangan Pisahkan ya, dari Dedi Dohores featuring Mayang Sari. Salam buat sobat Setara semuanya di mana-mana berada. Selamat aktivitas semuanya untuk Mak Tata. Selamat bertugas, selamat tetap sehat juga kembali selalu. Semoga siarannya lancar. Amin. Atur Mak Tata. Wassalamualaikum salam. Honeybees lagu pembuka cinta sejati, salah satu lagu favorit Mama. Masya Allah. Dede Zafa udah mandi ya. Kalau Tata belum mandi, jujur aja ya hari ini. Karena apa? Airnya mati dari kemarin sore ya. Kemarin Tata pulang jam 1:30 ya. Dari jam 3 itu mati sampai sekarang belum nyala sobat Setara. Airnya bener-bener gak ada air di rumah ya. Ini aja Tata bawa baju mau mandi di sini aja nanti setelah ini ya insya Allah. Bener-bener udah mau. Lah, airnya belum nyala, mana tinggal sedikit banget di baknya gitu kan ya. Akhirnya langsung dikuras aja semuanya sama ibu suamiku tadi ya. Ya udahlah gimana lagi. Aku bilang, "Lah, aku enggak mandi lagi tuh ke suamiku ya. Aku mau mandi di bawah aja." Ya udah, enggak ada air di sini, mandi di bawah aja bawa baju. Ya udah bawa baju tuh. Mandi di sini nanti insyaallah ya. Berpura-pura enggak ada air di sana sobat Setara. Jadi iya, apalagi kalau musim kemarau begini ya, pasti kan banyak kayak sumur yang sesak gitu kan. Ya pokoknya kayak aliran air ini lebih sedikit lagi, bahkan sampai kadang itu sesak gitu lah ya. Ya kadang di hujan aja pun sering ini juga, apa namanya, airnya mati kalau di tempat Tata ya, karena emang mungkin dimatiin dari sananya kali ya, biar nggak tercampur dengan air hujan ya. Kadang biasanya itu jadi butek, tahu butek kan, keruh gitu airnya, jadi kayaknya dimatiin dari sananya deh, ataupun mungkin nggak tahu lah ya. Itu yang penting hujan nggak hujan, kali selalu mati kali air. Ya alhamdulillah aja ya, nggak apa-apa tadi, yang penting cuci muka, gosok gigi aja gitu ya, bersih-bersih ya. Udah belum mandi nggak apa-apa, nanti mandi di sini ada air. Nggak tahu sekarang udah nyala atau belum ya, karena Tata tadi berangkat jam 7 sampai sini jam 8 ya. Jadi semoga Tata ya udah lancar lagi airnya ya, amin. Nextnya ada Bang Yoe, mat pagi di Jakarta, Tata pagi kembali. Bang Yoe lagi aktivitas di kerajaan kali era mau lagu pupus dari Dewa. Bagi salam buat KPBY di JFS pendengar setia tembang nostalgia. Makasih buat yang baca, sama-sama. Ya, dari juga Rina Afisa Zalfa, Bumi hadir, Mata Tata semangat. Oke, siap, terima kasih ya. Ada Mama Fiandi, selamat pagi Bu Tata, Bu lagi Mama Fiandi, Tata belum jadi ibu-ibu, please ya. Tapi kayaknya emang semburan Tata semuanya udah jadi ibu-ibu ya, tapi Tata belum, jadi bagi lembah aja lah ya. Tasik Malaya ada di sini. Oke, siap, terima kasih ya. Ada Kak Dinda juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Kak Tata, pagi kembali, apa kabar? Alhamdulillah baik. Rukus laku The Virgin, belahan jiwa. Samnya buat semua-semua setelah berbes, makasih. Sama-sama, terima kasih kembali juga.

Ya, dan pasti yang belum gabung silakan gabung ya di WA kami 0823132805522. Yang mau komen di Facebook juga boleh ya. Di Stara Brebes tinggal penuhin aja kolom komentarnya. Nanti akan tata lanjut lagi di segmen berikutnya. Ada juga nih udah bergabung, ada Kang Torima, nanti akan tata baca ya di segmen berikutnya. So, jangan kemana-mana sobat Stara semua, stay tune terus di 93.5 FM Radio Stara Brebes, infonya grass musiknya ya. Dan sebelum tata lanjutin ke lagu berikutnya, jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian selalu tentunya bersama produk herbal dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutab, Sultana, Vitama, Vita, BD Optimus, ada Teh Mora juga ya. Semua produk kami sudah berbepom, bersertifikat halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. So, buat kalian semua silakan dibeli, di order aja ya. Yang mau konsultasi langsung aja ke WA kami yang tata sebutin tadi, kalau lupa tata sebutin lagi 0823132805522. Langsung aja ke lagu berikutnya, ada Kupu-kupu Malam dari Titik Puspar, Kiosen dari Mama Diro, buat sobat Sarasmu.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Nur Hayati, alamat Muara Cilamaya. Saya menderita penyakit mata, melihatannya kurang jelas. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, Vitama, lalu saya beli. Setelah minum Vitama, penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah, semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 0823-1328-0522.
2: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sifa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.
3: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Eh, sebentar, Pak. Aduh, saya jadi penasaran lagi? Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Lah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
4: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
3: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
5: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

Ya, Sobat Star semua, balik lagi di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya Gres Musiknya. Yes, masih bareng Tata di acara Nostalgia hari ini. Udah tetap putarkan Du Virgin Belahan Jiwa. Ihir, Belahan Jiwa. Ya, kamu hadir bukan untuk melengkapi, tapi untuk menguatkan. Karena sejak kenal kamu, doa doaku jadi lebih khusyuk nyebut namamu. Siapa sih enggak ya, Guys? Iya. Ya, Belahan Jiwaku, terima kasih ya sudah mau jadi rumah paling tenang untukku pulang gitu ya. Di tengah dunia yang bising, kamu jadi alasan yang paling indah untuk aku bersyukur setiap hari. Belahan Jiwa itu ya, pastinya itu orang yang spesial di dalam hidup kita ya. Salah satunya ini pasangan kita, suami atau istri, begitu ya Sobat Setara semua. Iya, jadi belahan jiwa kalian itu bukti kalau doa yang dipanjat dalam sujud tuh Allah jawab dengan cara paling indah, begitu ya Sobat Setara semuanya. Iya, kalian selalu berdoa untuk pasangan kalian ya, untuk belahan jiwa kalian, dan dikabulkan ya, menjadi satu buah keluarga, begitu ya, bersatu dalam ikatan suci pernikahan, begitu ya. Hir, belahan jiwaku. Iya, yes. Pokoknya udah tetap putri lah ya. Tetap bacain dulu ini tadi yang udah masuk nih. Ada dari Kang Turman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Turman dari Cilacap Barat. Mau minta putri lagu Dengar Bisikku dari Drain. Salam buat pendengar Radio Stara, selamat melaksanakan aktivitas, selalu sehat dan bahagia, amin. Buat Mantata, terima kasih dan selalu bahagia, amin. Terima kasih kembali juga ya buat Kang Turman sudah bergabung. Ada juga nih Arjuna Lumbir. Selamat pagi Stara, bahagia kembali, tolong puterin lagu Duduk Kelas-Kelas Kaca. Salamnya untuk Nentata aja. Oke, siap, nanti diputerin, ditunggu saja. Kemudian ada Kang Rahono. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, minta lagu Isabella. Salam buat pertama putra, semoga sehat selalu, amin. Dari Rahono, yang nyanyi Salim Iklim. Oke, ditunggu aja ya. Kemudian ada Dida aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Ninta Tari. Request lagunya Impossible dari James Arthur. Hatur nuhun, sama-sama. Ada juga Sasena. Hai morning Mbak Tata, hai juga. Mau request lagunya dong di Geryarim, Epis, thank you. Sama-sama, coba nanti Tata cek dulu lagunya satu persatu ya. Ada juga nih Prasasti, radioku mati guys, sementara gak bisa ngikutin acara maning, gak apa-apa ya. Semangat selalu, semoga radio cepat hidup kembali. Ya cepat bentar kembali ya, biar bisa bergabung bareng kami semuanya ya. Terima kasih Pak Sapa Stara semuanya sudah bergabung di acara hari ini. Saya selalu buat kalian semuanya ya, dan buat kalian yang punya keluhan pada mata nih, contohnya mata merah, mata gatal, sering iritasi gitu ya, ataupun mungkin karena kalian bekerjanya di depan komputer tiap hari kayak Tata gitu ya, ataupun mungkin kelelahan karena setiap hari ini terus apa ya menghadap layar HP ya. Jadi bisa banget nih ya pakai Vitamal solusi kesehatan mata. Obat herbal Vitamal menghadirkan kesehatan mata yang optimal dan memadukan keajaiban dari tomat dan wortel. Kedua bahan alam ini membantu ya untuk menjaga kesehatan mata kita, dan manfaatnya yang luar biasa untuk peredakan mata merah dan pastinya menjaga kesehatan penglihatan dengan acara yang alami, dan menyeluruh. Ya pokoknya jangan sampai ya aktivitas kalian ini terganggu ya, karena mungkin masalah mata kalian bermasalah ya. Mata cuma ada satu pasang dan gak ada cadangannya, jadi dijaga kesehatannya. So buat Sobat Stara yang mau beli Vitamal dengan harga Rp150.000 saja ya, dapat satu paket ada fit matanya juga ya, dengan isi Vitamal ini 50 kapsul. Yang mau beli ke studio juga boleh di Jalan Ki Haji Hasyim Asyari nomor 8 atau 323 Desa Duku Turi, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, atau yang mau boleh di agen resmi kami juga boleh ya Sobat Stara semua. Dan langsung aja tetap puterin lagu berikutnya nih, ada The Rain, Dengar Bisikku buat Sobat Stara semua.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Ya, terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgom. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1 Desa Jejeg Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal.
0: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama Bapak siapa, Bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, Bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Boja.
1: Kemarin kan Bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Bapak? Sebelum mengonsumsi, Bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, Bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik ya.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, Bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, Bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti itu, Bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro,

dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

Balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace Musik. Saatnya tetap pamit undur diri. Sebelum itu, mohon maaf apabila ada salah-salah kata.

0: Ma.
1: Iya, Pa. Ada apa?
0: Sini deh, sini.
1: Kenapa sih, Pa? Malam-malam teriak-teriak.

0: buat keluarga utamanya mah.
1: Ya iya dong pak, kan Habutop harus selalu rutin kita konsumsi biar daya tahan tubuh keluarga kita kuat, gak gampang sakit, dan selalu fit supaya aktivitas lancar. Jadi gak cuma yang lagi sakit aja minum Habutop, kita yang sehat pun tetap rutin konsumsi Habutop 3x2 kapsul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Uringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: FM Campur Sari Lan Sundane. Iya.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Sara Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Selamat pagi menjelang siang buat sobat Sara semuanya ya. Masih bareng Tata lagi tentunya hari ini di acara Campur Sari Lana Sunda nih sampai jam 12 siang nanti. Sobat kalian yang mau gabung boleh banget gabung aja via WhatsApp-nya di 0823 1328 0522. Temu kami di Facebook juga boleh di Stara Brebes, dan pastinya nanti akan tata lanjut di segmen berikutnya sambil menunggu pesan-pesan dari kalian. So stay tune terus di 93.5 FM Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya yes.

0: Oh ya.
1: Duh.
0: Kaget ya.
1: Apa sih, A? Gak lucu.
0: Kamu kenapa ngelamun terus? Kangen ya ke A?
1: Enggak.
0: Terus kenapa?
1: Ini aku lagi kepikiran ibu.
0: Ibu baik-baik aja kan?
1: Tadi bapak nelpon ngasih kabar. Katanya ibu lagi sakit.
0: Sakit apa?
1: Darah tingginya kamu lagi.
0: Gitu.
1: Gimana ya, A? Supaya ibu betul-betul sembuh penyakit darah tingginya.
0: Gini aja, Neng. Kita beli obat herbal Habutop. Obat herbal yang lagi ngetop. Di tempat kerja AA, banyak banget tuh orang-orang yang minum obat Habutop buat menjaga daya tahan tubuh mereka, biar gak gampang sakit.
1: Emangnya Habutop bisa buat penderita darah tinggi?
0: Bisa, Neng. Sangat cocok banget. Obat Habutop kan terbuat dari berbagai macam bahan-bahan herbal. Ada kandungan habatus sauda, daun kelor, daun bidara, dan herbal-herbal lainnya. Dan yang paling penting, Habutop halal serta tanpa efek samping.
1: Ya udah, ayo kita beli Habutop, A. Dan secepatnya kita kirimkan Habutop ke ibu.
0: Tunggu beberapa menit ya, aku siap-siap dulu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwerna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.
3: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu, inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, sekarang saya akan ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Ibu Nung Soeherti dari Desa Kertahayu, Kecamatan Pamarican.
1: Nih Bu, sebelum menggunakan Habutop, sebelum kenal Habutop, Ibu pernah punya keluhan apa?
2: Badan pegal-pegal, bangun tidur, kaki diinjakan ke lantai itu terasa sakit. Tapi semenjak mengenal Habutop, alhamdulillah penyakit itu pergi, jadi sehat alhamdulillah.
1: Nih, tahu Habutop dari mana?
2: Dari iklan radio.
1: Terus kalau belinya kemana?
2: Ke apotek.
1: Nah, udah habis berapa botol yang diminum?
2: Sekarang yang ketiga kalinya.
1: Alhamdulillah. Nih, pesan-pesan bagi yang punya keluhan seperti Ibu Nunung.
2: Bagi yang punya keluhan seperti saya, minum Habutop. Di antaranya kaki bengkak-bengkak, bangun tidur sakit, gak bisa jalan, cobalah minum Habutop. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Mendengar demikian tadi ngobrol-ngobrol langsung dengan pengguna Habutop.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT1, RW1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.
3: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

Oke, sahabat semua, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya keras, musiknya yes ya. Hari sudah semakin siang ya, dan pastinya udah semakin panas juga ya, sahabat Setara.

Iya, aduh, dan panas-panas begini ya, siang-siang gini panas banget. Keluar rumah auto jadi sampai mendoan ya. Panasnya musim kemarau emang gak ada obat ya, sobat Setara semuanya ya. Yang penting badan tetap adem, hatinya tetap adem ya, Setara. Jangan lupa minum air putih yang banyak ya. Dehidrasi.

Banyak banget ya, tapi rezeki yang halal yang akan kuteker karena cuaca ya sobat saudara. Istirahat sebentar boleh, minum yang cukup, lanjut lagi. Semangat, kemarau pasti berlalu, rezeki pasti akan datang. Semangat buat sobat saudara semuanya hari ini, walaupun matahari ini lagi rajin banget nyapa bumi ya, dan panasnya bikin dahaga ya, tapi juga ngajarin sabar ya sobat saudara semuanya. Ya, dan pastinya semangat selalu ya di musim yang sangat-sangat panas ini ya. Kayaknya emang ini kita udah memasuki musim kemarau yang dimana Masya Allah banget ya. Panasnya juga dinginnya ya sobat saudara. Tata tiap berangkat pagi ya, setelah musim kemarau ini benar-benar kedinginan banget ya. Udah pakai jaket, pakai masker, pakai helm, tetap dinginnya nusuk sampai tulang. Karena apa ya? Karena dinginnya di musim kemarau ini lebih dingin menusuk ke tulang ya, ketimbang dinginnya di hari-hari biasa ya. Maksudnya di cuaca biasa ya, seperti hujan begitu loh sampai sarap, bener-bener kayak aduh dingin banget gitu ya.

Nah, sahabat Astro semuanya, biar makin semangat juga ya. Tetap bacanya pesan-pesannya udah pada masuk ya. Ini ada masuk, ada beberapa. Ada Mama Fikar, Kang Rahono, ada Wijo. Ada Mas Bram, ada Dida Aja, Nafisa Zalfa, ada Mama Fiyadi, ada yang galu juga ya. Tetap akan bacain satu persatu. Yang pertama gabung, tadi ada Mama Fikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ijeng siaran radio secara berdebat juga. Mata Tata, Mama Fikar ikutan gabung lagi di Campur Sailan. Sudah, apalagi lagunya Lamunan. Mbak Yayan Jatnika. Salam buat sahabat Astro semuanya dimanapun berada untuk Mbak Tata. Selamat bertugas, selamat tuntas. Jaga kesehatan, jaga selalu. Atenun Mbak Tata. Sama-sama. Kemudian ada Kang Rahono ya. Assalamualaikum, meminta lagunya yang ayang. Waalaikumsalam. Salamnya buat Pertama Putra. Semoga sehat terus dan para penyanyi sehat selalu. Dan bagi laki-laki, jangan sebentar lagi Jumatan. Ini hari apa sih sahabat Astro? Itu hari Selasa ya, bukan hari Jumat, Kang Rahono ya. Mohon maaf lah, salah ya. Iya, masa sebentar lagi Jumatan, kayaknya hari Selasa, belum Jumatan. Sebentar lagi sholat zuhur gitu, nah baru benar ya. Ya nyanyi nih Ken, oke. Kemudian ada Wak Ijo juga. Assalamualaikum Astro, waalaikumsalam, selamat siang buat semua DJ dan semua Astro. Spesial buat Tata dan Tata aja. Lagu-lagu Sunda, Mojang Priangan, oke. Mojang Priangan. Oke, udah Tata masukin list. Nanti ditunggu aja. Kemudian ada Nafisa Zalfa, Smart Mata Tata. Siap, ada Dida Aje. Pagi menjelang siang, nih mau diputar lagu Jol dari Nining Maida. Hatur nuhun, sama-sama. Ya masih ada pesan dari Kang Ade, Mama Fiyadi, Mas Bram. Nanti akan Tata lanjut di segmen berikutnya ya. Biar ada yang dibacain juga ya. Nanti gak bingung jadinya. Nah, jangan lupa jaga kesehatan kalian selalu ya. Apalagi di musim kemarau ini, mungkin banyak orang-orang yang lebih merasakan capek ya. Capeknya tuh lebih karena panas banget pastinya juga ya. Iya tuh kayaknya kita tuh lebih merasakan sering lebih capek di musim kemarau ini ya sahabat besar semuanya ya. Iya, panas-panas pusing gitu. Jadi kalian harus menjaga kesehatan kalian selalu, apalagi daya tahan tubuh kalian itu harus tetap terjaga. Tentunya bersama Hambu Top, peramuan herbal Arab yang paling ngetop. Hambu Top ini sudah berpom bersertifikat halal ya, dan pastinya bahan kandungannya ini dari herbal-herbal alami seperti ada kunyit, jahe, habatusada, bidara dan kelor yang sangat-sangat membantu menjaga kesehatan kita, terutama menjaga daya tahan tubuh dan menambah imunitas tubuh. Jadi buat kalian jangan ragu-ragu lagi, silahkan dikonsumsi Hambu Topnya. Yang mau order langsung datang aja ke studio di Jalan Kiai Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuh Turi, Kecamatan Bubuyu, Kabupaten Brebes, dan bisa juga beli di agen-agen resmi kami dan di apotek terdekat. Dan langsung aja tetap puterin lagu berikutnya dalam Munanya Jatnika bos-bos Tara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Ya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka, nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 441, Ketanggungan.
3: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu, inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: Permisi, Mbak.
1: Iya, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?
0: Saya mau komplain nih, Mbak.
1: Soal apa ya, Pak?
0: Saya kan kemarin makan di sini. Terus saya lihat tulisan di depan menerima pesanan. Saya catat dan saya simpan nomornya di HP. Ketika saya mau pesan via WA, lah, malah ternyata nomor sedot WC.
1: Hah? Maaf, Pak. Itu udah betul kok nomor CS kami. Coba Bapak cek nomornya. Takut ada yang salah ketik, Pak.
0: Bentar. Oh iya, itu belakangnya 7208. Saya ngetiknya 7288. Malah salah nomor awalnya lagi.
1: Nah, perasaan udah jelas banget, Pak. Penglihatan Bapak bermasalah ya?
0: Iya nih. Duh, maaf ya, Maya. Jadi malu saya.
1: Saya saranin, Pak, buat konsumsi rutin Vitama. Kapsul herbal alami yang baik buat kesehatan mata, mata minus, plus, silinder, dan lain-lain. Ikhtiarkan saja pakai Vitama, solusi kesehatan mata. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita, mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat, alamat Desa Langkap, Krajan, RT 1, RW 1, Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh, alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT 3, RW 3, Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah, alamat Palang Pintu Kereta Api, Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana, alamat Dukuh Lor, RT 2, RW 8, Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin.
2: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu, inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

Ya, sahabat Stara, semua balik lagi di 93.5 FM Radio Stara Brebes, infonya keras musiknya, yes. Masih bersama Tata di siang hari ini. Dan Tata akan bacain dulu ya pesan tadi yang udah masuk nih, ada Mas Bram. Selamat siang Stara, siang kembali, salam sehat dan sukses selalu buat semua penyiar dan mitra Stara, spesial buat Mbak Tata, request lagu Campur Sari ke Taman Asmara. Oke, nanti di putri ya. Ada juga Mama Fiandi, selamat siang Mbak Tata, Tasik Malaya hadir siang kembali. Ada juga nih Kang Ade, halo Mbak Tata, siang. Halo juga, siang kembali hadir lagi nih di Carasun, lagunya Jungjungan dari Darso. Buat sahabat Stara semuanya, makasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih kembali juga buat kalian semua yang sudah bergabung di acara hari ini ya.

sebelum Tata lanjutin nih ke lagu berikutnya, mata kalian tuh pasti kerja setiap hari ya. Tapi kapan sih terakhir kalian benar-benar merawatnya? Mulai dari bangun tidur, cek HP, kerja depan laptop, laptop ya, scroll sosmed sampai malam. Gak heran kalau sekarang mata kita itu tiba-tiba merah perih berair sendiri ya. Bahkan ada yang sampai minus atau silindernya naik terus. Iritasi atau gatel tiap kena debu atau AC ya. Iya, dan pastinya nih buat sahabat-sahabat semua yang punya keluhan semua itu semua atau pengen merawat mata kita agar tetap terjaga ya. Ini ada Vitama, solusi kesehatan mata ya. Kenapa Vitama? Karena diformulasikan khusus untuk merawat mata minus silinder plus iritasi merah berair gatal. Sudah ber-BPOM ya, bersertifikat halal, lama dikonsumsi 100% dari bahan alami ya. Ya, karena vitamin ini bisa membantu menjaga penglihatan, menjaga kualitas hidup juga. Mata sehat, baca Al-Quran kalian jadi khusyuk, kerja jadi fokus, dan aktivitas jadi lancar. Jadi, jangan tunda rawat mata kalian. Selagi masih bisa dijaga, jaga baik-baik. Konsultasi dan order bisa langsung aja di WA 0823-1328-0522. Dan gak lama-lama, tata langsung ke lagu berikutnya. Ada ke Taman Asmara buat sobat setara semua.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu dengan siapa namanya? Alamatnya dari mana, Bu?
2: Ibu Gustini dari Pawindan RT1 RW3 Bunirasa.
1: Ibu Gustini mengkonsumsi menggunakan obat herbal Vitama. Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu?
2: Ya, sering mata perih, mata berair, mengganggu aktivitas, mata kunang-kunang, dan kena kepala sering sakit. Saya mengobati dengan Vitama, mendengar iklan dari radio. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saya mencoba beberapa kali beli, udah habis 3 botol. Alhamdulillah, sekarang udah normal lagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Agustini. Ibu belinya kemana?
2: Ke agen yang terdekat.
1: Iya, agen yang terdekat. Pesan-pesan untuk yang punya keluhan seperti Ibu Agustin.
2: Untuk yang punya keluhan seperti saya, cobalah membeli Vitama. Alhamdulillah, saya sudah mencoba merasakannya. Sembuh, ada khasiatnya dari Denatur.
1: Iya.
2: Yang belum mencoba, silakan mencoba Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Ibu Agustin.
2: Ya, sama-sama.
1: Maaf diganggu waktunya. Dengar, demikian tadi hubungan lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan. Alamat Jalan Lingkar Bayur RT 7 RW 6 Dukuh Turi Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras. Alamat Ruko Perdagangan Slawi Blok E Nomor 11 Tegal. Agen Apotek Tigo Putri. Alamat Desa Surokidul RT 1 RW 4 Kecamatan Pagerbarang Tegal.
3: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Pendengar, saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Sama Ibu Irma dari Munsari Maleber.
1: Iya, ini Ibu Irma berbagi pengalaman karena Ibu Irma pernah menggunakan Vitama. Coba pengalamannya gimana, ceritakan awal mulanya.
2: Saya kan mengalami mata berair, mata merah lelah setelah saya mengkonsumsi 2 botol Vitama. Alhamdulillah, sekarang sudah tidak berair lagi dan bisa beraktivitas di belakang komputer secara maksimal. Dan tidak mengganggu lagi kegiatan bekerja sehari-hari saya.
1: Oh gitu, kelelahan ya Bu ya?
2: Iya.
1: Ibu belinya kemana?
2: Saya belinya di apotek.
1: Di apotek. Baik, Ibu tahu dari mana Vitama?
2: Teman.
1: Oh iya, dari teman. Mungkin temannya suka dengerin radio ya.
2: Iya, betul.
1: Baik. Pesan-pesan bagi yang punya keluhan seperti Ibu, silakan sampaikan.
2: Kalau ada yang mengeluh mata merah, kelelahan, dan mata berair, cobalah mengkonsumsi 2 botol Vitama. Insya Allah segera sembuh. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih ya Bu ya.
2: Ya.
1: Pendengar, demikian tadi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur nomor 23 Losari Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh RT 5 RW 3 Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba.
3: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

Ya, so pasar semua balik lagi di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya keras musiknya yes. Dan tak terasa hampir 2 jam tata menemani kalian di acara ini yang saatnya tata pamit. Sebelum itu mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan atau membuat banyak kata yang kurang berkenan di hati sahabat Setara. Dan saatnya tata pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia. Selamat siang, sampai jumpa dan selamat menunaikan ibadah sholat duhur.

0: Udin.
1: Naon, Pak?
0: Pang masakeun ieu ulam ti mana?
1: Oh, ieu mah ulam ti Mang Tatang, Pak. Bade kitanan putrina. Emang atas teka temponya, Pak? Meni gede kieu tulisan.
0: Din, lamun nempo tulisan teh asa kurang jelas ayeuna mah.
1: Meser Vitama atuh, Bapak.
0: Naon eta Vitama teh, Din?
1: Eta geuning Bapak anu sok diiklankeun di radio, obat herba alami kangge mata. Kamari Mang Wahyu oge meser Vitama, alhamdulillah ayeuna matana sehat deui Bapak.
0: Oh gitu, Din. Ya atuh, katitu Bapak pamaserkeun lah nya Vitamana.
1: Mana atuh ajisna Bapak?
0: Nah, si yang meminta duit itu haik.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 06 RW 02

Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Neng, ada apa Neng?
1: Iya, dengan Ibu siapa ini yang sedang
2: Ibu
1: berbicara?
2: Ibu Sumi'ah.
1: Ibu Sumi'ah ya, maaf ya Ibu ya. Ini apa benar Ibu Sumi'ah mengkonsumsi dari Habutop?
2: Iya Neng.
1: Iya begitu ya. Emang Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya Bu?
2: Kepalanya sakit kalau bangun tidur tuh ya Neng. Kaki-kaki kaku semua Neng. Jadi.
1: Oh iya, bisa diceritakan Bu, sebelum meminum produk Habutop dan setelah meminumnya rasanya seperti apa nih perubahannya?
2: Ya perubahannya, kepalanya kalau pagi tuh enteng bangun gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Kakinya lentur, alhamdulillah. Padahal baru satu botol.
1: Iya, alhamdulillah ya Ibu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Berarti setelah mengkonsumsi Habutop sudah lebih mending penyakit yang dirasanya ya Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu minta saran ke semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Ibu nih.
2: Para pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit yang saya alami, buru-buru beli Habutop keburu habis.
1: Iya, obat herbal?
2: Obat herbal yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Nek.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Gua Sehat, alamat Desa Lebak Gua, RT 01 RW 05, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4, Taraban.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bentar dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan, gak enak.
1: Iya.
2: Ya.
1: Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Nah, seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelancar. Gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Bukan Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop. Yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT 4 RW 1 Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT 10 RW 2 Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Agen Pakamso, alamat Desa Igir Klanceng 1 Duku Igir Manis, Sirampong.

0: Lululululululul.
1: Pak Bos, kenapa pagi-pagi bukannya seger buker malah pucat? Pak Bos sakit apa?
2: Enggak, Di. Tapi gak tahu kenapa rasa-rasanya lemes banget, mageran. Padahal pola makan juga udah teratur biar berat badan stabil. Cuma ini loh, haus mulu. Padahal udah minum air bolak-balik.
1: Wah. Hati-hati Pak Bos, itu gejala diabetes. Salah satunya yaitu rasa haus yang tak kunjung tuntas.
2: Waduh, masa penyakit almarhum ayah saya bisa nurun ke saya ya? Apa diabetes itu menular?
1: Bukan menular, Pak. Diabetes itu juga kan bisa karena faktor keturunan. Oh iya, Pak. Mending minum rutin Habutop aja deh.
2: Habutop. Habutop apa?
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Pak. Kapsul herbal modern yang pastinya 100% alami, tanpa efek samping. Selain menambah kuatkan daya tahan tubuh, Habutop juga baik itu buat penderita stroke, darah tinggi, diabetes, jantung, liver, dan lain-lain.
2: Wah, Habutop itu belinya di mana sih?
1: Di apotek-apotek ada kok, Pak. Tenang aja.
2: Yaudah, besok saya titip waktu kamu berangkat ya. Beli Habutop yang kemasan paling besar aja.
1: Oke, siap, Pak.
3: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak kerbau sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
5: Agen Apotek Landing Ashifa, alamat Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.

0: Melu saranku baik, konsumsi rutin habu top, obat herbal sih lagi ngetop ke lu. Kayak, gineng, sih lagi rame-rame kayak.
1: Apa bisa ge pak, mau kesuburan Pak RT?
0: Insya Allah mas ge, nang habu top gue terkandung habatu soda karo daun kelor. Sih dipercaya bisa meningkatkan kesuburan.
1: Oh ya jajalah, tapi ge punten Pak RT ge, antara kan aku tuku habu top ya.
0: Lah pas banget ge, kebetulan aku yarep maring radio. Ngawa kopi ya, ngopi nyare, sekalian dolan ngobrol-ngobrol. Ayo, gas.
1: Ayo.
2: Habutop, obat herbal, ramuan Arab, sing lagi ngetop. Habutop sakit membantu menjaga kekebalan lan kesehatan tubuh. Habutop, saya kangge penderita stroke, diabetes, darah tinggi, ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan lia-liane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami, untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Ashifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bisa perkenalan dulu namanya siapa?
2: Nama saya Mangono, alamat Cigunung, RT2, RW6.
1: Ya, bisa ceritakan, Mang, pengalaman menggunakan Habutop.
2: Sebelumnya saya punya keluhan badan terasa berat, lemas, mudah lelah. Tapi setelah menggunakan Habutop, badan terasa ringan dan enak dibawa beraktivitas.
1: Iya, terus bisa ini, Mang, bisa kasih pesan-pesan buat pendengar yang mungkin punya keluhan seperti Mang Ono?
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan pakai Habutop ramuan herbal Arab yang paling ngetop.
1: Ya, terima kasih, Mang.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT3, RW3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT2, RW4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Nambil talinya hanya di RCA Radio Citra Amelia.
2: Tuan rumah, begini aja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Rizka di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Kita akan memasuki acara Tembang Tarling ya, yang akan aku temani hingga jam 3 sore nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yeah.

sahabat ataupun orang-orang tercintanya ya, bisa banget melalui WhatsApp kami di 0823 1328 0522, atau bisa di Facebook Stara Brebes. Pastinya aku akan bacain pesan-pesan dari sahabat Stara semuanya, hingga nanti aku puterin lagu yang kalian request ya. Kita akan digoyangkan dengan lagu-lagu Tarling. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros dupi eta sareng Bapak saha Bapak?
2: Bapak Nam Sudirman ti Kampung Desa Pakuan Kecamatan Sukaresmi Cianjur.
1: Iya, Desa Sukaresminya Bapaknya. Mohon Bapak nuang Habutop obat herbal ramuan Arab kantos ya seep sabaraha botol Bapak?
2: Parantos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Mohon saat acan uang Habutop, Bapak gaduh keluhanana naon Pak?
2: Sama mengingat uang Habutop, keluhanana cangkeng, seperti sakit kepala, rematik, carangke, kesemutan, pokoknya salah seger lah penyewatnya.
1: Ya, saat tos nuang Habutop anu dirauskan ayana kumaha Pak?
2: Tah ayana mah parantos nanti nuang Habutop mah alhamdulillah pegal-pegal teh aya, terus deui rematik teh aya, cangkel teh aya, sakit kepala teh aya, sakit jadi pinggang teh aya, pokoknya alhamdulillah sok pilihan nu bade maleser Habutop atau napi di apotek-apotek seueur karena eutak nanti parantos karaos wah khasiatna urang teh panu dijaga teh kasehatannya. Semuhun, sebab baritos tidak mang madu. Awis kesehatan teh juta-juta. Atas si persiapan lah kabaraya sadayana nuang Habutop tiap hari sadinten 3 kali. Bisa ka pagi 2, siang 2, malam 2.
1: Iya, betul. Alhamdulillah Bapak ayeuna mah tos sehatnya cocok lah Habutopnya panya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

0: Oke.
1: Okay. Kelalen kayaknya mah.
0: Kelalen Jo. Iya.
1: Orang gak wasaweran kelalennya. Iya.
2: Mas Herman.
3: Iya Neng.
2: Dewi kemana?
3: Ada tuh di rumah. Mau ngajak main ya?
2: Bukan cuman main sih. Mau ngajak ngeliwet.
3: Asik. Di mana? Mas boleh ikut gak?
2: Gak boleh. Ini mah khusus buat perempuan aja. Para inces.
3: Sombong amat.
2: Boleh ikut kok. Tapi Mas yang masak ya.
3: Mending gak usah ikut kalau gitu.
2: Ayo atuh, jangan merajuk gitu. Sebentar Mas, itu apa? Kayak obat.
3: Emang ini obat. Namanya Habutop. Obat herbal yang lagi ngetop.
2: Oh ya? Apa aja khasiatnya Mas?
3: Banyak banget khasiatnya. Bisa menjaga daya tahan tubuh dan cocok sekali untuk berbagai macam keluhan-keluhan penyakit seperti stroke, kanker, ginjal, wasir, TBC, migrain, dan keluhan penyakit lainnya.
2: Oh gitu, aku boleh minta Mas?
3: Buat apa?
2: Ya penasaran aja, dan biar badan aku selalu sehat, selalu fit, biar makin semangat dalam menjalani hari-hari.
3: Tapi nanti ajak Mas ngeliwet ya.
2: Boleh lah, boleh.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
6: Agen Apotek Raudoh. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Tadi ada satu tembang lagu dari Dian Anik ya, Wader Pitak. Apa itu artinya ya, Wader Pitak? Nah, sahabat Stara, di era digital seperti sekarang ini ya, penggunaan gadget memang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun jika digunakan secara berlebihan baik pada anak-anak maupun orang dewasa, bisa banget berdampak pada kesehatan ya, apalagi kesehatan mata. Beberapa dampak yang sering terjadi antara lain mata mudah lelah, mata kering, sulit fokus, gangguan tidur karena terlalu lama menatap layar, hingga berkurangnya aktivitas fisik. Pada anak-anak, penggunaan gadget yang berlebihan juga dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan kebiasaan belajar mereka ya. Jadi kalau misalnya anak-anak suka main gadget, main HP gitu kan ya, kadang jadi lupa waktu ya, jadi lupa belajar, jadi ndablek gitu. Terus juga jarang main keluar ya sama teman-teman, jadi kurang sosial gitu, kurang bersosialisasi. Dan yang perlu dihindari ya untuk penggunaan gadget berlebihan adalah menggunakan gadget terlalu lama tanpa istirahat, tuh harus banget dihindari ya. Bermain gadget menjelang waktu tidur, terus menatap layar dengan jarak terlalu dekat, dan juga penggunaan gadget di ruangan yang terlalu gelap. Jadi dibiasakan kalau misalnya menggunakan handphone itu di tempat yang terang. Dan juga membiarkan anak bermain gadget berjam-jam tanpa pengawasan. Apalagi sekarang banyak situs-situs yang mungkin mengarah ke situs dewasa. Jadi kita sebagai orang tua harus bisa mengawasi anak kita ya, untuk menghindari dari tontonan-tontonan yang belum seharusnya anak nonton gitu. Sedangkan yang bisa dilakukan adalah menerapkan aturan waktu penggunaan gadget. Nih, bisa banget memperbanyak aktivitas di luar ruangan, entah itu bermain dengan teman atau aktivitas lainnya ya, mengkonsumsi makanan bergizi, serta memberikan waktu istirahat untuk mata dengan aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit melihat layar, alihkan pandangan ke objek yang jauh ya, sekitar 20 kaki selama 20 detik. Itu salah satu cara untuk menghindari agar mata kita tetap terjaga walaupun bermain gadget ya. Kita membatasi gadget juga harus. Untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian anak atau orang tua, juga bisa memberikan Vitapedia ya dari PT Denatur Indonesia. Kandungan vitamin dan nutrisinya dapat membantu melengkapi asupan gizi yang dibutuhkan anak dalam masa pertumbuhan. Tentunya tetap diimbangi dengan pola makan sehat dan gaya hidup aktif. Jadi sampai sekarang nih, gadget boleh digunakan untuk belajar dan hiburan ya, tetapi jangan sampai berlebihan. Jaga kesehatan mata, atur waktu penggunaan gadget, memenuhi kebutuhan nutrisi, dan tetap aktif bergerak agar tubuh tetap sehat. Salah satunya dengan produk dari PT Denatur Indonesia ya, yaitu Vitama. Itu bisa banget untuk pendamping hidup sehat ya, terutama di mata. Vitama bisa banget kalian dapetin di gerai-gerai atau apotek-apotek terdekat di daerah kalian ya. Atau bisa juga kalian yang pengen konsultasi langsung ke kami, bisa datang langsung ke Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, atau bisa ke WhatsApp kami di 0823 1328 0522, ke Facebook juga bisa ya sahabat, ke Stara Brebes.
Baik, karena ini udah banyak banget apa orang-orang yang udah bergabung, jadi aku mau langsung bacain pesan-pesan dari sahabat Setara. Yang pertama ada dari Kang Sahri. Assalamualaikum Mbak Rizka. Waalaikumsalam Kang Sahri. Selamat siang. Siang kembali Kang Sahri ya. Sahri hadir lagi di acara Tembang Tarling. Request lagunya Susi Arzeti, Rebutan Sarung. Wis ta tukune siji-siji ben aja rebutan ya sarunge ya. Salamnya untuk Kang Rahono, Teh Aas, Mama Dini, Neng Itri, Kang Adeng, Mama Papa Yeyen, Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Mus Justiron, dan buat semuanya aja Sobat Setara Brebes dari A sampai Z. Makasih Mbak Rizka. Sama-sama Kang Sari, selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut nih ada dari Mama Fikar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Radio Setara Brebes juga Mbak Rizka, siang juga buat Mama Fikar ya. Salam buat Sobat Setara semuanya dimanapun berada. Untuk Mbak Rizka, selamat bertugas sampai tuntas. Jaga kesehatan, sukses selalu. Semoga siarannya lancar ya. Amin. Di play lagunya Sewulan Maning. Hatur nuhun Mbak Rizka, sama-sama. Assalamualaikum. Terus katanya ditunggu ya, Mama nyimak juga. Kirim atensi ke Radio Setara Brebes di Tasikmalaya, Jabar. Insya Allah liburan ke Tasikmalaya. Wah, kapan tuh? Kapan mau ke Tasikmalayanya?

Jadi Mama Vika nih aslinya ini Tasikmalaya, nikah sama orang Bumiayu kah? Apa gimana? Lanjut nih, ada dari Kang Adeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Mbak Rizka, siang juga Kang Adeng ya. Adeng hadir, request lagunya Pengen Singgede buat Sobat Setara Brebes semuanya. Terima kasih Mbak Rizka, sama-sama. Tetap semangat, sehat selalu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ke Facebook ya, ada dari M. Rifai Ronge-Ronge. Cirebon hadir, halo Cirebon. Terus ada Adinda Dinda, selamat siang, hadir Kak Rizka, siang kembali Kak Adinda. Makasih buat Kak Adinda ya yang udah selalu hadir, meramaikan siaran-siaran di Radio Setara ini. Kebalik Mbak Mafikar wong Bumi Ayu lanangnya om. Oh, berarti Mama Fikar itu orang Bumi Ayu. Terus suaminya orang Tasikmalaya, orang Takong Taso. Tasikmalayanya Taso. Apa gimana? Aku enggak tahu daerah Tasikmalaya nih. Kalau Cirebon, ada beberapa temanku yang Cirebon. Mama udah 10 tahun di Tasikmalaya, di Mangkubumi. Berat ya Mangkubumi ya. Mangkubumi berat. Iya, kalau Mangkubumi tuh berat tahu Mama, Mama Fikar. Mending Mangku aku enggak sih? Baik, untuk meramaikan dan menggoyangkan sore hari ini, ada next lagu nih, Rebutan Sarung, spesial untuk sahabat Setara semuanya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yeah.

0: sahur, sahur. Sok atuh gara unggah apana, bilih kasiangan sahurna ke imsak manten.
1: Aduh. Ibuna, ya seca bapak kunaon. Jantan rapat kieu sesabeuntak.
0: Aya-aya bae. Mana cek ningal? Ah, eta mah penyakit nyeri soca tuh. Tingali eta cileuh meni rame teh kitu. Terah socana beureum.
1: Waduh. Kumaha tuh ieu landongna?
0: Tuh, ku obat herbal pitama atuh. Anu biasa ibu ngangge sae pisan. Kanggo nyeri soca, soca minus, soca plus, koma, sarang sejena.
1: Eta ge kantos mbian tapi keulih pisan. Karena soca anu mantap. Eta ge kantos mbian tapi keulih pisan karena soca anu minyak tetesna geuning. Tos bae teu diteraskeun deui.
0: Ah, geuning ibu oge sehat ugi ka ayeuna, malihan panyawat hurem anu ibu ge sehat deui.
1: Mohon atuh bade maksakeun ayeun mah rek dicobi deui sameme imsak.
0: Sok geura dianggolan dongna milih imsak manten.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba Margasari Tegal

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Hekutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT 1, RW 2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Muringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT 1, RW 3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT 7, RW 6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

Di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Itu dia tadi ya, satu tembang Tarling legendaris Pengen Sing Gede yang dibawakan oleh A.A.S. Rolani, lagu yang sempat populer di jalur pantura menjadi salah satu karya yang turut mengangkat nama A.A.S. Rolani di dunia musik Tarling sejak era 2000.

aja ya bacain pesan-pesan dari sahabat setara semuanya. Yang pertama kita ke WhatsApp dulu. Yang pertama nih ada dari Mama Dini. Mama Dini ikutan hadir ya Nok Rizka. Makasih Mama Dini. Request lagu Nebai ya Nok. Tanggul Kali Belanakan. Makasih ya Nok, sama-sama nih. Katanya setia dengerin Star. Enak Nok Pak Nok Rizka. Naik Mama Dini Agi di jalan menuju beres loh, menuju Brebes mungkin ya. Emang Mama Dini nih aslinya orang mana Mama Dini? Oh Mama Dini yang itu ya, kemarin habis hajatan itu ya. Iya bukan yang orang mana tuh? Tonjong apa? Lanjut nih ada dari Wak Ijo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setara, waalaikumsalam Wak Ijo ya. Selamat siang buat semua DJ dan sobat setara dimanapun berada. Spesial buat DJ Rizka, request lagu Tarling Sepayung Loroan. Tuku payung siji maning lah Wak Ijo. Ben aja loroan, ben siji-sijian payungnya. Enggak malah rebutan ning ngisor kudanan. Lanjutnya ada dari Jupento FNK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jupento FNK hadir Mbak Rizka. Gimana kabarnya? Mau request rindu-rindu IWS. Salamnya Mbak Rizka, Mbak Tata, Teh Nyanya, Mas Ipoy, Mbak Bunga, Mbak Moana, Mbak Mona, Mbak Amel, Mas Safon, Teh Ari, Teh Aas, Teh Ima, Mama Eza, Mbak Intan, Mama Ayu, Mama Pasha, Mama Dini, Mama Navi, Mama Diro, Mama Bayu, Mama Larti, Mama Vika, dan Mama Viandi, Mus Justiron, Pak Kasrun, Bang Jul Kuswo, Abah Jawir, Hari Firlana, Bunda Vina. Juga buat semua sobat setara Brebes, terima kasih Mbak Rizka, semoga sehat selalu. Amin, dan terima kasih kembali ya. Untuk Kang Jupento yang selalu ikut meramaikan siaran-siaran di Radio Setara Brebes. Tonjong Dukuh Santir, kie mau kebesan yang di Brebes. Oh, berarti besannya orang Brebes ya. Kemarin itu mama aku juga kan ikut kondangan ke rumah Mama Dini ya kan, Mama Rizka sama kawan-kawan. Terus habis ke rumah Mama Dini tuh mereka pada mampir ke studio, pada ngerumpi di studio ya. Lanjut nih ke kita ke Facebook ya. Ada dari Kang Mus Justiron. Assalamualaikum, hadir Teh Rizka. Waalaikumsalam Kang Mus Justiron ya. Request rebutan sarung. Tadi rebutan sarung udah aku puterin. Salamnya Eza Iki, Ayu Adina Dina, Jupento FNK, Neng Itri, Nok Danyem, Nyai Cayong, Hilmi Aulia, Mama Viandi, Mang Ono, Kang Adeng, Bang Samsul, Teh Aas, Teh Ima, Kuswo Budi Rahayu, Parti, semua sobat setara Brebes. Terima kasih Teh Rizka, semoga sehat selalu. Amin, dan terima kasih kembali buat Kang Mus Justiron ya. Terus ada Koko Sunarko Brebes. Sore kembali Koko. Putra Salem hadir. Loh, orang Salem ternyata. Salem itu kan bahasanya udah Sunda ya, kalau Salem. Lanjut nih ada Mama Viandi. Selamat siang Mbak Rizka, selamat siang Mama Viandi. Tasikmalaya hadir, halo Tasikmalaya. Lanjutnya ada Mas Bram. Selamat siang setara, siang kembali buat Mas Bram ya. Salam sehat dan sukses selalu buat semua penyiar dan mitra setara. Spesialnya buat Mbak Rizka aja, request lagu Tarling, Curiga, Ngaplang-ngaplang. Yenok makasih ya buat semua sedulur setara semua. Puterin ya lagunya Nok. Tentu ya, pasti aku puterin Mama Dini.
Baik, untuk melanjutkan acara taling hari ini ya, spesial untuk menggoyangkan sore hari ini ada satu tembang lagu nih, Tanggul Kali Blanakan dari Susilawati. Untuk spesial untuk setara semuanya, tetap stay tune dan jangan kemana-mana, tetap di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwin Widyaningsih, alamat di Dusun Wanakerca, Desa Cilamaya Hilir, Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit seperti rabun jauh. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, yaitu Vitama Solusi Kesehatan Mata. Lalu saya beli, setelah minum Vitama Kesehatan Mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, mata saya juga sehat kembali kok. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522.
3: Dapatkan Hebutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. Atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Paku Jati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT5 RW5 Paku Jati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT4, RW1.

terlambat pulang. Tetapi bukan karena ada yang lain di hati ini. Mengapa engkau harus ragukan cintaku? Percayalah,

0: kino usung kiting demen banget nih senoku. Lamun disusup anak kakang isin ku seno kabeh ngandel beli.
1: Emangnya kakang baik sing demen senok gak demen kang? Dadi?
0: Ya wis mangkat mengkau abe yuk.
1: Ayo.

0: siganul les pisan, Sep.
1: Iya, Ban, Bos.
0: Atos makan, Acan?
1: Atos, satu makan, mah. Atos, Sep. Dua piring, Bos.
0: Masa atos, Sep, dua piring leles gitu?
1: Itu apa, Bos? Iya, kumahanya awak kia bae ning leles bae.
0: Geus, ayeuna mah kia Sep, amete leles, coba ngaleuleut habutop. Anu berhasiat kangge menambah stamina sareng memelihara daya tahan tubuh, Sep. Selain eta, loba manfaatna.
1: Mana atuh bos?
0: Tuh, candak di meja.
1: Panyandakeun atuh bos, jeung awakna kareuleus kieu.
0: Teu tibalik, Sep. Mana bos disuruh-suruh?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2 RW 3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT 5 RW 1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugih Waras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT 4 RW 3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Tak terasa acara kita di Tembang Tarling sudah di penghujung acara ya teman-teman. Jadi

Aku Rizka mau pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat setara semuanya. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan bosan-bosan ya dengerin Radio Setara FM, karena pastinya bakalan diputerin lagu-lagu yang asik dan menarik ya. Jadi jangan kemana-mana dan tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Aku Rizka Aprilia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RT. Terima kasih banyak.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Selamat pagi.
3: Pagi.
2: Iya, dengar-dengar Teteh ini pengguna Habutop ya?
3: Iya, betul.
2: Kalau boleh tahu, ini mohon maaf atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
3: Dengan Elis di Argapura, RT 3 RW 1, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.
2: Iya, kalau boleh tahu ini sudah habis penggunaan Habutop berapa botol dan mempunyai keluhan sakit apa ya, Teh?
3: Saya membeli Habutop sudah 2 botol untuk ibu saya. Punya keluhan pegal-pegal, badan sakit atau urat kaku karena kecapean.
2: Iya, kalau boleh tahu ini manfaatnya untuk ibu Teteh gimana nih setelah pakai Habutop?
3: Manfaat Habutop di ibu saya alhamdulillah meredakan rasa sakit, kecapean membaik, uratnya sudah tidak kaku dan enakan di badan.
2: Oh gitu ya Teh, boleh minta saran-sarannya nggak buat para pendengar yang punya keluhan sakit seperti ibunya Teh Elis?
3: Untuk para pendengar yang punya keluhan pegal-pegal, urat kaku karena kecapean seperti ibu saya, ayo segera pakai Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Iya, terima kasih banyak ya Teh Elis.
3: Iya, sama-sama.
1: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2 RT 05 RW 02 Cikedong Kidul Ciampel Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rachel yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari. Di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa. Dan di Apotek Parmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
2: Mau digoda? Ya di sini aja. Digoyang dangdut.

Rizka Aprilia yang akan menemani sahabat Setara semuanya di acara Digoda, Digoyang Dangdut sampai jam 5 sore nanti ya. Jangan kemana-mana karena Digoda siap menggoyangkan sore sahabat Setara semuanya. Tetap stay tune di buat yang ini, maaf lupa, buat yang ingin request lagu ataupun kirim-kirim salam bisa banget ya melalui WhatsApp kami di 0823-1328-0522 atau di Facebook Setara Brebes. Aku tunggu pesan-pesan dari kalian semua, requestan kalian semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Brebes. Infonya Grace, musiknya Yeah.

0: Boneka di mana eta, Dek?
1: Di Sobat Abi, Teh.
0: Asik. Dalam rangka naon dipasihan boneka segala?
1: Saurna mah etang-etang hatur nuhun. Pan sabaraha sasi kapengker anjeunna tos dipasihan bantosan ku Ade.
0: Bantosan?
1: Nuhun. Kapungkur Ade kantos masihan obat herbal pitama kanggo rerencangan Ade anu socana rabun. Tah ayeuna mah alhamdulillah tos sakinten titinggalian socana. Tos terabun saat tos rutin ngaleut obat pitama mah.
0: Keheula. Pan kapungkur teteh anu meser obat pitama nanya. Acis nama emang anu Ade ngan teteh anu meser nanya.
1: Mohon tah nu eta teh.
0: Atuh aya panginten hadiah jang teteh oge. Pan teteh gengiring andil.
1: Kanggo teteh mah cekap ku ucapan hatur nuhun we nya.
0: Kitu geuning.
1: Ke atuh tenang ti Ade.
0: Iraha.
1: Iraha nya. Duka atuh teh.
0: Itu tepuku hidup mah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini, Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mama Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh Kecamatan Songgom, Brebes.

Kembali lagi di 93.5 Radio Istara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Itu dia tadi sahabat Stara ya, sebuah tembang yang begitu menyentuh hati dari Anis Atla dengan judul Cuma Dia. Semoga lagu tadi bisa menemani suasana sore Anda dan mewakili perasaan yang mungkin sedang dirasakan saat ini. Sahabat Stara semuanya, sore hari memang waktu yang pas ya untuk melepas penat setelah beraktivitas seharian. Setelah sibuk bekerja, berjualan, mengurus rumah, atau menempuh perjalanan jauh, tentu tubuh dan pikiran butuh suasana yang lebih santai, ya kan? Nah, momen sore Anda akan terasa lebih nyaman nih ditemani secangkir teh moro dari PT Denatur Indonesia. Perpaduan rempah pilihan dengan aroma yang khas menghadirkan sensasi hangat dan menenangkan di setiap tegukannya. Bayangin nih ya, duduk santai di teras rumah menikmati semilir angin sore ditemani cemilan favorit dan secangkir teh moro yang hangat. Wah, rasanya ya, penat seharian seperti perlahan menghilang. Teh moro teman terbaik di setiap sore Anda. Teh moro juga bisa didapetin di apotek-apotek terdekat ataupun di agen-agen resmi kami ya. Bisa juga yang ingin datang langsung ke studio kami juga bisa ya, di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari, nomor 8 RT 3 RW 3, Desa Dukuturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Atau mungkin yang nggak bisa datang langsung ke kami bisa melalui WhatsApp ya di 0823 1328 0522, atau di Facebook Stara Brebes. Seduh teh moro, nikmati sore yang lebih bermakna. Lanjut ya, karena udah banyak banget nih sahabat Stara yang bergabung, jadi aku mau langsung bacain pesan-pesan dari sahabat Stara semuanya. Yang pertama kita ke WhatsApp dulu ya, ada dari Mama Fikar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mama Fikar. Sore Radio Stara Brebes juga Mbak Rizka. Sore juga ya buat Mama Fikar. Mama Fikar ikutan gabung di play lagunya Mengejar Badai by Revina Alvira. Salam buat sobat Stara semuanya dimanapun berada. Untuk Mbak Rizka, semangat, selamat bertugas sampai tuntas. Sehat juga, bahagia selalu. Amin. Terima kasih doanya Mama Fikar. Semoga doa baik kembali ke Mama Fikar juga ya. Hatur nuhun Mbak Rizka, sama-sama. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut nih, ada Kang Jupento FNK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Jupento. Jupento FNK hadir Mbak Rizka, gimana kabarnya? Alhamdulillah ya, kabar baik. Mau request Rindu Tapi Jauh kok Mbak Rizka. Ya Allah, Rindu Tapi Jauh. Gak apa-apa, yang penting terasa dekat ya, walaupun jaraknya berjauhan tapi akan terasa dekat kalau kita saling mencintai dengan tulus, komunikasinya tetap lancar gitu. Salamnya Mbak Rizka, Mbak Tata, Teh Nyanya, Mas Ipoy, Mbak Bunga, Mbak Mona, Mbak Amel, Mas Afon, Teh Ari, Mbak Mama Eza, Mbak Intan, Mama Ayu, Mama Fikar, Mama Pasya, Mama Dini, Mama Nafi, Mama Diro, Mama Bayu, Mama Larti, Mama Fiandi, Mus Justiron, Adinda, Nei Itri, Hilmi Aulia. Juga semua, buat semua sobat Stara Brebes. Makasih Mbak Rizka, semoga sehat selalu. Amin. Lanjut nih, ada dari Kang Sahri. Assalamualaikum Mbak Rizka. Waalaikumsalam Kang Sahri. Selamat sore. Sore kembali Kang Sahri. Sahri hadir lagi di acara Digoda.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, kali ini saya bersama salah satu konsumen pengguna Vitama. Dengan ibu siapa ibu?
2: Ibu Kasiwon.
1: Alamatnya mana bu?
2: Jalan Sirkaya RT 02 RW 18 Majenang.
1: Iya, ibu dulu punya keluhan sakit matanya apa bu?
2: Pertamanya kan suka gatel. Lah bar gatel tetapi kan sama saya diantepin aja biarin, enggak dipupuin, enggak diapa-apain. Lah berhubung peramat saya enggak berhenti lihat, saya periksa ke rumah sakit. Udah periksa ke rumah sakit, terus kata dokter suruh dioperasi.
1: Nah, terus?
2: Lah udah mau dioperasi, saya 3 bulan berturut-turut itu apa namanya? Kontrol. Pas waktu mau dioperasi, kata dokter katanya lensanya geser.
1: Oh, lensanya geser ya, Bu.
2: Jadinya enggak bisa.
1: Enggak jadi dioperasi.
2: Yang dokter di situ enggak sanggup. Terus suruh dibawa ke Jogja.
1: Ya.
2: Lah, kata anak saya itu enggak boleh karena anak saya pada repot semua, enggak ada yang bisa nungguin. Nah, saya nurut sama anak. Terus kata anak saya suruh dibeliin pupuh aja.
1: Oh iya, jadi orang dulu itu menyebutnya pupuh obat mata gitu ya.
2: Pupuh, orang dulu bilangnya pupuh. Gitu. Lah aku kan nggak tahu pupuh itu namanya apa-apa, saya nggak tahu. Taunya ya udah sana dibeliin.
1: Gitu.
2: Lah udah dibeliin. Nah baru habis satu botol, rada mendingan. Dua botol, tipis.
1: Oh gitu ya bu ya.
2: Iya. Lah kemarin yang 3 botolnya itu kan aku rasanya gatel. Jadi aku bilang ke anak, toh kalau mau beli pupuh ini rasa gatel-gatel bilang aja ke tukang itunya. Aku bilang gitu.
1: Ya.
2: Lah alhamdulillah kemarin dibeliin lagi, sekarang udah gak gatel.
1: Alhamdulillah ya bu ya. Jadi sekarang gatelnya sudah hilang, terus tidak jadi operasi ya bu ya.
2: Iya.
1: Dan terima kasih sekali ibu atas pengalamannya bisa berbagi di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lain. Ibu, ibu sudah membuktikan setelah menggunakan Vitama. Saran ibu untuk para pendengar gimana?
2: Untuk pendengar yang punya sakit mata, silakan menggunakan Vitama. Vitama solusi penyakit mata semuanya.
1: Demikian tadi para pendengar bincang-bincang saya bersama Ibu Siwon, dan alhamdulillah setelah menggunakan produk Vitama, penyakit yang selama ini diderita bisa diatasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi

0: 2022 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Insan Medika. Alamat Jalan Raden Patah RT 4 RW 6 Limbangan Wetan Brebes.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin alias Purti, Desa Pasir Negara, Kecamatan Pemarisan, Kampung Cibulu gitu. Keluhan gata-gata mata, saya dengar di radio ada obat herbal Vitama, nyoba beli satu. Mata gata-gata ditetes, alhamdulillah sekarang udah mendingan. Berapa pendengar yang punya keluhan seperti saya, coba beli itu. Alhamdulillah saya juga itu sekarang udah ada mendingan, mata nggak gatel, enak itu kan. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522.
2: Anda bisa mendapatkan produk Happy Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.

0: Tuple, tuple.
1: Lagi ngapa ku? Tak perhatikan kayung pedap, baru cocok mata baik.
2: Iya bro, meripatku kayak kelilipan, tapi kok malah kayak perih kayak kia ya. Gatel, jadi milih baik ke, banyak luweh ke.
1: Lah, emang kelilipan apa, bleh? Kelilipan jengkok apa?
2: Oh, kelilipan jengkok, kek. Orang sisan ke orang meja-mejanya, orang piring, orang lawu-lawu, eh.
1: Alah, luwean.
2: Kelilipan tahu wingi pas balik kerja. Larane seprene kok.
1: Aja dijur gue, ditambahne gue. Gue arane iritasi mata gue.
2: Guna wis tak rambang banyu anget. Ana ditemon nang bojone barang kok. Tapi si ajak bae, bro.
1: Oke, oke. Tuku obat herbal Vitama. Kapsul herbal sing berkhasiat nganggo menjaga kesehatan mata. Apik lan cocok gue. Nganggo penderita iritasi mata berkepanjangan kayak sampean gue. Bleh,
2: oh,
1: bleh.
2: Apa ya? Kayong tau krugu gue Vitama. Tukunya nek ora salah ning radio ya, Pri.
1: Nah, betul. Wis ana kagian.
2: Oke.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
5: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.
6: Apotek Tuwel Sehat, alamat Jalan Raya Tuwel Guci, RT 1 RW 1, Tuwel, Kecamatan Bojong, Tegal.
7: Apotek Cahaya Farma, alamat Jalan Raya Barat Tuwel, Kecamatan Bojong, Tegal.
8: Apotek Asia Farma, alamat Jalan Raya Babakan, Tuel, RT 3, RW 3, Kecamatan Bojong, Tegal.
9: Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuel, Bumi Jawa, Tegal.

0: Assalamualaikum. Pri, Pri, Supri.
1: Ya, ya, ya, waalaikumsalam.
0: Aduh, gawat, Pri. Yakin gawat banget, ge.
1: Kenapa sih, Mot? Kok sih kayak wong kumur kubungan?
0: Aduh, iya, Pri.
1: Iya, napa-napa-napa, sintenang. Tarik napas. Buang. Jangan ngomong, alon-alon.
0: Ah, Pri, ya ngomong ya, aduh, Jen.
1: Ngomong baik aja dua-duan. Ah, itu kan gudul ngarangan apa?
0: Aduh, Pri. Ini soal penting banget.
1: Iya, apa pentingnya?
0: Nyilih duitnya 1 sekat.
1: Walah, selamat. Selamat orang umum. Mau gak ngomong utang, beko sih kayak wong duta grandong.
0: Jangan basa-basi disit, Pri.
1: Alah, kayak orang biasa, Nek. Anu gua apa sih?
0: Keke, aku terus ngeriok na radio, ke. Ana sing diwawancara terus konsumsi Vitama.
1: Apa gue Vitama?
0: Vitama, kapsul herbal sing go menjaga kesehatan mata, Pri. Sing 100% alami lan apik nganggo penderita katarak, mata minus, glukoma lan liyane. Kan gue ngerti ramaku ke kayaknya gejala katarak loh. Makan arep tuku kaken Vitama.
1: Udih, kayak main temen. Ya wis keke, tak selihi. Tapi aku ya nitip ya, tuku kena Vitama. Mau jaga-jaga lah main mataku selalu sehat. Orang bledeng apa maning nak buruk kowe.
0: Eleh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center.

0: 22 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT 1 RW 3, Balapulang, Tegal.
2: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT 4 RW 3, Balapulang.
1: Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT 22 RW 4, Balapulang, Tegal.
2: Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal.
1: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
2: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal.
1: Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singgil, Desa Adiwerna, RT 24, RW 5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Samina. Alamat saya dari Padang Jaya. Saya sudah memakai Vitama sebanyak 6 botol. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sebelumnya mata saya kabur, pandangan gelap. Ayo buat para pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih.
2: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 0823 1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa.
5: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.
6: Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejek RT 7 RW 1 Desa Jejek Bumi Jawa, Tegal.
7: Apotek Cempaka, alamat Jalan Cempaka RT 1 RW 3 Desa Cempaka Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
8: Apotek Darusyifa, alamat RT 2 RW 5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.
9: Oke, masih bersama New Palapa dan Wahana Musik. Lagu-lagu dangdut sudah dipersiapkan untuk Anda semuanya. Bagi pecinta musik dangdut Indonesia, kita dengerin sama-sama Mengejar Badai bareng bersama Devi Aldiva. New

0: sekarang baik.
1: Membaik ya.
0: Membaik.
1: Udah habis berapa botol Bapak?
0: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya Bapak biar makin sehat. Ya mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak.
0: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823 1328 0522.

0: 22 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
2: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.
1: Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT4 RW1 Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal.
2: Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT10 RW2 Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
2: Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7 RW3 Desa Kambangan, Lebak Siu.
1: Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3 RW5 Dukuhwaru, Tegal.

الله أكبر.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Selamat bertemu kembali bersama saya. Dan seperti biasa, saya akan mewawancarai salah satu pengguna obat herbal Habuto. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalkan namanya, Pak?
2: Haji Mehmet.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Cihuni, RT 4, RW 2, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Pak Mehmet, saya mau nanya, Pak. Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
2: Oh, saya punya keluhan kepala sakit dan saya mau jalan juga kayak apa itu leles lah ini cikus Sunda mah.
1: Bapak aktivitas sebagai apa, Pak?
2: Sebagai supir saya itu.
1: Oh, Bapak seorang supir ya, Pak ya?
2: Iya, sebagai supir saya. Nah, pas begitu saya pagi-pagi saya beli malah saya mah minum obat herbalnya juga habut

0: Saya Habotop itu saya dengar dari radio.
1: Pesan-pesannya Pak untuk pendengar radio atau teman-teman Pak memang Pak?
0: Oh, pesan-pesan teman-teman saya yang pokoknya yang ada dulu, yang pokoknya yang jiwa sopir, seandainya sakit kepala puyeng atau dingin kayak mencemuriang lah intinya, coba minum Habotop, insya Allah sehat. Habotop, obat herbal, ramuan Arab ya. Yang paling ngetop.
1: Pak Memet, terima kasih wawancaranya. Saya langsung pamit nih, Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habotop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1, Kecamatan Pager Barang.
4: Apotek Selarang, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4 RW 4, Lebak Siuh, Tegal.
3: Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3, Songgo.
4: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4 RW 7, Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
3: Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
4: Apotek Prima Medika 1, alamat Kyai Haji Wahid Hasyim, Dugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
3: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.
5: Satu. Alladzinahum fi salatihim khashi'un. Syarat pertama, kalau ingin mendapatkan surga Firdaus tadi dan kebahagiaannya diturunkan ke bumi, dibawa sampai mati, masuk ke alam kubur lebih bahagia lagi, maka amalan pertama untuk melatih menguatkan iman itu, coba berlatih untuk menunaikan salat dengan khusyuk. Kalau Anda kerjakan benar salat ini, maka apa yang Anda dapatkan? Teman-teman, ingat betul, saya mau tanya sebentar. Keabadian yang abadi disebut dengan sa'id. Kalau kita ingin turunkan ke dunia percikannya, kita dapatkan usahanya disebut dengan apa? Masih ingat? Aflah itu kalau didapatkan, kata dasarnya apa tadi? Falahun. Lihat baik-baik. Kata Allah dalam Al-Quran tadi, kalau ingin mendapatkan falahun, amalan pertama sholat. Makanya ketika dipanggil sholat, kalimat falah dilekatkan pada panggilan sholat. 5 kali diingatkan. Begitu muadzin kemudian azan memanggil Anda, hayya 'alas shalah. Anda bertanya, ya Allah, kenapa kami mesti salat? Dijawab, hayya 'alal falah. Yuk. Agi ayo. Yang sejati datang sini. Belum dapat sujud, belum dapat ruku, saya berikan. Makanya ketika orang salatnya benar, dia akan mendapatkan 5 keutamaan. Saat di dunia nih, belum ke akhirat, 5 keutamaan. Yang tidak diberikan pada orang yang tidak salat. Atau orang sholat tapi sholatnya enggak khusyuk. Sebab syarat mendapatkannya khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Bukan alladzina hum fi sholatihim saja, tapi ada kalimat khasyi'un. Artinya yang tidak khusyuk saja enggak akan dapat, apalagi yang enggak sholat. Apa yang 5 ini? Lihat baik-baik. 1. Orang yang sholatnya benar, pertama kali sebelum mendapatkan kebahagiaan hakiki dari Allah Subhanahu wa taala, akan dirubah dulu perilaku hidupnya menjadi perilaku yang lebih baik. Kalau orang itu sholatnya benar, maka sholat itu akan melatih dia untuk berubah, bertransformasi jadi orang baik. Itu ada di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sumber keburukan cuma 2, kalau bukan fahsya itu munkar. Maaf, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kotor itu fahsya. Di orang sholat, kata Allah, mustahil berkata-kata kotor. Orang sholat tidak akan pernah mencela. Orang sholat tidak punya kata-kata jorok. Jadi kalau ada sekarang orang yang sholat senang mencela orang lain, itu berarti ada masalah dalam sholatnya. Dan dia belum dijamin sebagai ahli surga terbaik. Dan hidupnya gak bahagia. Gak bahagia. Aneh nih. Sholat tapi senang cela orang. Aneh. Aneh. Yang paling bahaya adalah menikmati celaannya. Itu yang paling aneh. Anda ngaji. Anda ikut taklim.

0: taklimnya sesuai Quran, taklimnya petunjuk sunnah. Anda sholat, anda puasa, tapi anda masih senang mencela orang lain dan menikmati celaan itu. Kalau enggak mencela, kayaknya enggak komplit kehidupan. Maka ada yang salah dengan ibadah anda. Ada yang keliru. Karena mustahil taat bertemu dengan maksiat, itu mustahil. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dengan akal. Bohong, mencuri, menipu, membunuh, merampok, membegal, mabuk dan sebagainya, itu namanya mungkar. Orang sholat gak mungkin mengerjakan mungkar. Jadi kalau sholat kita benar, cukuplah anda sholat, maka anda akan jadi orang baik. Makanya kata Nabi, anda punya anak, dari kecil ajarin sholat. Sholat, kalau naik jadi balik, kerjakan terus. Kasih pelajaran membuat dia mengerti. Kalau masih susah, berikan pelajaran. Ini sering diterjemahkan dengan memukul. Mukul di Arab beda dengan konteks mukul sekarang. Mukul di Arab tuh ngasih pelajaran supaya ngerti. Anda bisa terjemahkan dengan konteks lain, uang jajannya tahan, yang kesukaannya simpan dulu. Bisa dengan konteks kekinian, tapi poinnya, kenapa anak anda dari kecil ajarin sholat, sampai kenalkan dengan masjid, ajari 3 tahun bawa ke masjid, kenalkan dengan masjid, gak ada masalah lari-lari itu sebelum waktu sholat. Kenalkan dulu. Dulu orang-orang tuh begitu, sebelum waktunya dikenalkan, jalan, begitu lari, biarin dulu. Setelah itu diberi pengertian, nah ini bukan tempat berlari, yang berlari di sana nanti, yang di sini nanti akan ada orang-orang baik semuanya. Terus anda-anda lihat berbaris, baris rapi. Kalau pengen baik, ikutan baris nanti. Terus nanti ada yang mimpin di depan, namanya imam. Imam itu siapa ya? Tetangga kita bukan yang Pak Imam. Bukan. Bukan. Nah, kalau tetangga kita, namanya Imam S. Arifin. Kalau yang ini imam sholat namanya. Imam sholat itu nanti akan pimpin, menyembah Allah. Allah siapa ya? Allah itulah yang memberikan ayah rizki. Allah itu yang memberikan ayah rizki sehingga bisa beli tobot buat kakak. Beli robokar poli, ini yang poli, ini yang embers, ini yang heli, ini mulu kakak semuanya tuh, yang kasih Allah. Nanti kalau kakak bagus bisa ikut rapi di sini, Allah akan senang, akan ditambah lagi oleh Allah. Oh begitu ya, datang, begitu caranya. Ini bukannya waktu sholat belum dikenalin udah dibawa, nyemain-main di masjid. Bahkan ada yang agak repot lagi, di rumahnya susah diatur, diatur, dibilang, kamu ini susah diatur, main sana ke masjid, disuruh main, ya main di masjid. Yang salah bukan anaknya, orang tuanya. Apa rahasianya anak itu disuruh ke masjid, suruh sholat? Rahasianya, begitu anak itu sholat dengan baik, maka dia akan tumbuh jadi anak baik di kemudian hari. Itu maksudnya. Nah sekarang saya agak bingung ini. Pendidikan TK sekarang salah sih? Enggak, cuma saya agak bingung mikirnya. Ini anak belum diajarin sholat, udah diajarin manasik. Itu bagaimana cara berpikirnya Ferguson? Agak repot saya mikirnya tuh, ya. Walaupun salah sih enggak, cuma saya bingung gitu. Kenapa enggak dikerjakan tahap yang pertama dulu? Tangga itu kan berurutan. Enggak bisa anda lompat langsung ke 5. Kan 1-2 belum terlewati. Jelas ya? Ah, ini gambarannya, sholat nih. 1 pasti baik. Ini kalau sekarang sholat, lisan belum baik, mata belum baik, sampai ke kaki, berarti ada yang salah sholatnya tuh. Ada yang enggak tepat. Tangan sembarangan, snack orang ngambil. Awas. Tuh sendal orang, mau wudhu gak ada sendal pakai sendal orang. Udah bilang belum? Kehujanan pakai payung orang. Udah bilang belum? Ya kan gampang Ustaz. Ini kan juga mungkin diikhlaskan karena Allah. Ya ikhlas, cuman pakainya belum minjam. Bagaimana kalau sedang pegang payung itu keluar, anda meninggal? Nah, coba mikirin ke situ. Coba ke kantor. Kalau di dorong proyek yang gak jelas, minta tanda tangan, pikirin tuh bagaimana kalau meninggal. Kemarin saya sama teman-teman artis, saya katakan begini, anda ya, kalau anda mengaji dengan saya, jangan pernah menerima peran maksiat. Walaupun itu sekedar adegan, tapi itu maksiat. Kalau bayangkan ketika anda memerankan itu, anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demi Allah saya katakan, tidak ada faedahnya anda ngaji sekarang, ngaji besok, ketika anda menerima peran itu, anda wafat dalam keadaan bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya pun katakan pada anda, ayo pelajar, belajar yang betul. Pahami, bangun sholat, belajar, dalami seperti orang tua kita dulu. Tinggalkan nyontek, budaya yang gak jelas. Rasakan ketika nyontek anda wafat. Apa yang anda dapatkan? Di Libya itu, kalau nyontek, di Libya ya, ini saya pernah sekolah di Libya nih. Itu kalau nyontek, dibiarin aja dulu. Dan rekornya 100% ketahuan. Begitu sudah selesai, cuma jeda 2 jam, langsung ada panggilan. Si Fulan silahkan datang ke kantor. Apa yang disediakan di kantor sudah siap. Anda diberi waktu 2 jam dari sekarang, siapkan beres-beres koper Anda, di sini sudah tertulis Anda akan pulang. Tiketnya sudah lengkap, dikawal 2 orang, dituliskan di situ anak ini nyontek, gak boleh kembali ke sini. Tibia. Gak ada, zero tolerance bagi yang seperti itu, keluar. Kami gak terima di sini. Harusnya begitu. Gak ada faedahnya. Yang kita butuhkan amalan dari ilmu, bukan nilai. Nilai itu sementara. Gak ada. Sudah. Nah ini akhirnya begini kualitasnya nih. Tertulis di ijazahnya bagus, cum laude, IPK-nya 4. Tapi gak ada aplikasinya. Yang pintar banyak. Kita butuh yang baik. Pintar yang baik. Sekarang yang pintar banyak. Kepintarannya dipakai untuk nipu orang. Itu yang bahaya. Ahli hukum banyak yang dihukum. Ahli ekonomi tidak bisa mengangkat perekonomian. Apa yang salah? Apa yang salah? Ini yang jadi persoalan. Tapi dasar manusia begitu di sidang mulai pakai peci, pakai baju koko, pakai tasbih, ada yang pakai kerudung. Ah, luar biasa. Nih, dua. Orang kalau sholatnya benar, Allah akan berikan ketenangan dalam jiwanya. Tenang hatinya. Jangankan musibah kecil, musibah paling besar pun tenang aja dia. Tenang, dia paham rumusnya. Allahu Akbar. Turun Quran. Surah ke-13 ayat ke-28. Ala bidzikrillah tatma'innul. Yakinkan pada dirimu, zikir kepada Allah membuat hati tenang. Di antara turunan zikir amalannya adalah salat. Dari mana taunya? Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Saya Allah, kata Allah ke Nabi Musa. Tidak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Bagaimana menyembahmu ya Allah? Tunaikan salat sebagai zikir kepada saya, zikir. Nah, maka kalau Anda sedang tidak tenang, ayo ke masjid. Banyak zikir itu, baca Quran zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Al-Quran, Anda sedang berzikir. Ibu kalau sedang gak tenang, Bu, gelisah, gak enak, gak usah mengeluh, apalagi bikin status gak karuan. Ibu wudu, ambil mushaf, baca. Begitu sedang baca, ada ketenangan dalam jiwa. Berdoa, zikir. Kalau sedang gak tenang, besok ada proyek, doa dulu. Doa itu memberikan ketenangan. Makanya doa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ayo berzikir, minta kepada Allah dengan segenap jiwamu, mohon dengan penuh ketawaduan. Nanti ketenangan diberikan. Menghafal Quran, baca-baca itu zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Menyebut nama Allah Al-Asmaul Husna itu zikir. Sedang ada persoalan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Al-Qudus, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Zikir. Dalilnya Quran surah kedua ayat 152. Fadzkuruni adzkurkum. Sebut namaku, zikir. Apapun akan mengingatmu. Gimana menyebutnya? Ditafsir di Quran surah 17. Ayat keberapa? 110. Kulidullah awidur Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Sebut nama Allah. Itu menentramkan pada jiwa. Sedangkan sholat gabungan dari semua zikir tadi. Bukankah dalam sholat Anda baca Al-Quran? Bukankah dalam sholat Anda menghafal Al-Quran? Bukankah dalam sholat Anda berdoa? Bukankah dalam sholat Anda istighfar? Anda mohon digabungkan semua itu. Amalan sholat menggabungkan semua jenis zikir. Masa Anda gak tenang juga? Makanya sholat, jangankan sholat ya, tempat sholat itu yang menenangkan. Tempat sholat, tempat paling tenang di muka bumi. Kalau gak percaya silahkan. Ya, Anda sebelum masuk ke istiqomah ini, begitu Anda masuk kan perasaannya beda kan? Lain. Silahkan cek, kalau cari ketenangan datang ke masjid. Masuk, wudhu masuk, sholat dua rakaat tenang. Dekat kipas angin, saking tenangnya, plak, ngantuk tidur. Beneran. Enak. Makanya saat Ramadan, kalau orang pengen cari ketenangan, lihat. Di perusahaan-perusahaan, penuh tuh musholah, pada tidur. Ya, mengamalkan hadis palsu. Jadi ya, musho'im, ibadah. Tidurnya orang puasa, ibadah. Hadis palsu. Nah, itu teman-teman. Itu gambarannya, tiga. Orang yang sholatnya khusyuk benar, itu dijamin langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan dimudahkan semua urusan hidupnya termasuk rizkinya. Ini yang saya katakan. Jadi saya katakan tadi, di akhirat ini, di surga, rizki tinggal ngambil. Anda kalau benar sholatnya, itu langsung dijanjikan oleh Allah. Rizki itu gak perlu Anda banyak pikirkan. Ikhtiar sedikit datang. Bahkan dari sisi yang tidak Anda duga. Apa dalilnya? Quran surah ke-65 ayat 2 dan 3. Ditafsir di Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ada orang yang meningkatkan takwanya kepada Allah, kami mudahkan urusan hidupnya. Setiap persoalannya diberikan jalan keluar, mudah. Solusi. Setiap ada problematika, ada solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kalau dia ingin mendapatkan rezeki, bahkan kami kirimkan dari sisi yang tidak dia duga. Orang lain capek, ini datang lagi, tawaran proyek datang lagi. Utsman tuh Masya Allah, kayanya banyak. Tapi yang paling dirindukan bukan saat mendapatkan peningkatan omsetnya. Yaitu saat dia mendapatkan waktu khusus dengan Allah untuk sholat. Malam hari sampai-sampainya sempat sholat tahajud sampai khatam Al-Quran. Abdurrahman bin Auf demikian, Tamim Ad-Dari demikian. Sholat, sholat karena tahu sholat itu meningkatkan rizki. Karena tahu kuncinya ada di situ, Allah yang punya rizki. Disebut dengan Razzaq, pemilik rizki. Maka saya harus punya hubungan dekat dengan Allah. Kalau sudah punya hubungan dekat, mau apa aja gampang. Belum minta, sudah diperhatikan. Silahkan cek, Anda punya hubungan baik dengan bos Anda di kantor. Ya, sebelum Anda minta, beliau sudah pikirin tuh. Telepon bendahara. Dia sudah ngambil belum gajinya? Belum pak, tambahkan bonus sekian. Kenapa? Karena dia mengawasi Anda. Allah maha tahu dibandingkan dengan bos Anda. Mendekat kepada Allah, semua diperhatikan oleh Allah. Siapa orang takwa itu? Kalimat takwa pertama di Al-Quran, Al-Baqarah ayat 2. Amalannya ayat 3. Dari kalau kita bula raiba fi hudalil. Siapa mutakin itu ayat 3-nya? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Nih, gampang. Kalau pengen mudah hidupnya, gampang. Biaya enggak mahal, tenaga enggak banyak, tingkatkan takwa. Nih, kalau hidup Anda masih susah, di kantor champion, di rumah tangga bermasalah terus, atau sebaliknya, maka boleh jadi kalau gelar Anda tinggi, harta Anda banyak, tapi selalu punya masalah, bukan Anda kurang hebat, bukan Anda kurang kedudukan, bukan Anda kurang kaya, Anda kurang takwa. Dan yang paling dahsyat, mungkin sholat Anda belum berkualitas. Empat, orang yang sholatnya benar, khusyuk dia, bahkan saat sholat itu kalau dia minta maka seketika doanya akan dikabulkan tanpa diskusi, langsung seketika. Contoh Quran surah ketiga ayat 38-39. Demi Allah saya katakan, Nabi Zakaria punya masalah, masalahnya pelik, sudah berumah tangga, istrinya divonis monofos, maaf bahkan mandul, gak mungkin punya keturunan. Maka apa yang beliau kerjakan? Secara singkat beliau sholat. Begitu sholat minta kepada Allah, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab itu beliau bermohon kepada Allah, bermohonnya sambil sholat. Qala rabbi hab li min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka samii'ud du'a. Ya Allah, mereka katakan saya enggak mungkin punya keturunan. Sekarang saya ingin katakan ya Allah, saya hanya minta dari-Mu saja, saya enggak akan dengarkan mereka. Ya Allah, mohon Engkau Maha mendengar ya Allah. Maha mendengar doa saya. Kalau kepada yang Maha mendengar aja enggak mengabulkan, kepada siapa lagi saya mesti minta? Apa yang terjadi? Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan sedangkan beliau masih sholat, belum selesai dalam sholatnya. Sholat khusyuk itu belum selesai sholat aja dikabulkan doa sudah turun. Sholatnya belum selesai, doa sudah dikabulkan. Annallaha yubasyyiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira. Doa kamu didengar, dikabulkan. Kamu akan punya anak. Namanya langsung dari Allah, Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia. Lahir seorang dari rahim perempuan yang menopus dan mandul. Bayi yang hidup, kata Allah, enggak ada yang mustahil bagiku. Jadi jangan jadi dia. Berita baiknya, Nabi Zakaria sholat dikabulkan. Umat Nabi Muhammad sebelum sholat sudah ditunggu oleh Allah. Mau minta apa? Aku kabulkan sekarang. Hadisnya kunci. Saya bacakan. Hadatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, qasamtu shalah baini wa baina abdi. Kata Allah, saya bagi dua ya, salat antara aku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'ala. Kalau hambaku benar salatnya, aku berikan apapun yang dia minta sekarang. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Bagian pertama. Kalau hamba benar ini baca Al-Fatihahnya dari alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu azza wa jalla, dijawab oleh Allah, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, jika hambaku berkata ar-rahmanir rahim, qala Allahu azza wa jalla, asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala malik yaumiddin, qala Allahu azza wa jalla, majjadani abdi, kalau hambaku mengatakan malik yaumiddin, kata Allah, hambaku sedang mengagungkanku. Perhatikan sekarang. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika hambaku berkata sekarang, ya Allah, kami sekarang ibadah, sholat menyembahmu. Dan kami sekarang sedang punya masalah, kami hanya minta tolong kepadamu, ya Rab. Apa jawabannya? Beda dengan sebelumnya. Kata Allah, hadza baini wa baina abdi. Inilah perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar khusyuk sholatnya sampai detik ini, baru sampai Al-Fatihah itu pun belum tuntas. Baru sampai Al-Fatihah itu pun belum tuntas. Kalau benar bacaannya, betul sholatnya dari takbir sampai dengan selesainya, sampai ayat itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, masalah apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Besok saya kasih rahasia. Yo, yang di KBP. Ada awal pembuka di awal sebelum Al-Fatihah, yang kalau Anda benar bacanya, itu pengantar kepada pengabulan doa di Al-Fatihah. Apa itu? Besok. Lima. Yang kelima ini yang paling diharapkan. Dan ini penutup dalam kajian kita malam ini. Teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Jika Anda benar mengerjakannya, maka Allah akan jamin langsung Anda akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di semua aktivitas Anda. Kalau jadi suami, suami yang sukses. Rumah tangga yang bahagia. Kalau jadi pegawai, pegawai yang sukses. Dan di kantor bahagia. Masih ingat? Kesuksesan yang menghadirkan kebahagiaan, konteksnya dunia disebut dengan falah. Dipegang disebut dengan aflah. Dikembalikan lagi ke atas, ke surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Apa amalannya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Persoalannya, kalau Anda sholat belum mendapatkan satu di antara lima ini, apa masalahnya? Pertama, masalahnya kata Al-Quran boleh jadi yang sholat itu belum khusyuk. Apa itu khusyuk? Dua maknanya, dan saya tutup di sini. Apa yang dua itu? Satu, kebanyakan orang sholat masih membawa dunia dalam sholatnya. Makanya kalau pengen khusyuk, kata Allah, maka Anda rasakan akan bertemu Allah. Rumusnya Quran surah kedua ayat 45-46. Rasakan secara singkat, mungkin itu sholat terakhir yang Anda akan kerjakan dalam kehidupan. Mungkin di sholat itu Anda wafat. Kata Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu sudah kelihatan dari sebelum sholat, dia sudah merasa persiapan menghadap Allah. Persiapan ke manusia aja, dia sudah siap-siap mandi dulu, ganti pakaian, pakai parfum, macam-macam dan sebagainya. Hanya memenuhi undangan manusia. Allah mengundang Anda 5 kali dalam sehari. Ya maaf, mengabulkan doa Anda, mencukupkan kebutuhan, menyembuhkan kalau sakit, disiapkan Anda. Harusnya apa? Penampilan sempurna. Kata Quran, orang khusyuk itu kelihatan sebelum sholat, pakaiannya kelihatan. Quran surah 7 ayat 31, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau tiba panggilan dari masjid, kenakan pakaian terbaikmu. Di anak cucu Adam itu kelihatan. Kalau orang khusyuk, begitu azan, kelihatan pakaiannya lain. Pakaiannya indah. Khudhu zinatakum, kenakan pakaian terbaikmu. Dipakai, bertemu Allah. Bertemu manusia aja pakaian bagus-bagus. Ini aneh ya, ada orang salah ibadah aja. Orang salah ibadah pakaiannya bagus-bagus. Lihat nih hari-hari tertentu, besok tuh. Orang mau ke tempat masing-masing tuh. Ada yang pakai jas, pakai dasi, pakai batik, pakai kebaya. Anaknya dibawa, dikuncir dua, bawa manisan, macam-macam. Mau salah ibadah aja, tampilan bagus. Masa antum yang benar ibadahnya gak bagus? Beda kan? Pakaian futsal, pakaian futsal. Pakaian sholat, ganti dengan yang sholat. Ini gimana pakaian sholat pakai pakaian futsal? Depannya gambar Messi, belakang Ronaldo. Ah, repot. Malaikatnya juga bilang, kamu salah baju, harusnya Luka Modric. Apalah saya. Mayo mau tanya apa? Mourinho dipecat, saya tahu. Lagi nganggur sekarang, ditawarin Benfica, dia gak terima. Sekarang jadi dia komentator di Beansport. Nanti sebentar lagi dia akan komentari laga Saudi dengan Qatar dan komentari laga Arsenal dengan yang selain. Digantikan oleh Solskjaer. Dia super sub dulu. Ya, super sub. Ya, the baby assassin. Ya, pembunuh yang berwajah baby face. Masuk jadi akhir-akhir. Gol, gol, gol, gol, gol. Sekarang melatih dia. 5 kali kemenangan, belum kalah sama sekali. Saya hafal itu. Tapi masih di urutan ke-6. Tapi jaraknya ke yang ke-4 itu tinggal 3 poin lagi. Hafal saya. Liverpool tahu, cuma 4 poin sekarang bedanya. Kemarin 7. 7 kalah 2-1 sama Manchester City. Walaupun banyak analisis yang menyebutkan mungkin itu diberikan saja gitu kan. Karena ada yang lain-lain. Hafal kedua Manchester City. Hafal saya. Ayo mau tanya apa lagi? Tottenham Hotspur ke bawahnya, ada Chelsea, ada Arsenal, baru kemudian Manchester United. Liga Italia, wah udah enggak kekejar Juventus. Ya, apa lagi? Dan seterusnya lah. Enggak ada ujungnya bahas yang begituan. Jelas ya? Maksud saya, Anda tanya itu saya jawab. Tapi tidak menghilangkan ibadah kita yang lain. Dan apa ruginya? Ya tahajud ya tahajud dah. Apa yang bisa dikerjakan besok, lihat besok. Ya kan tahajud kan bisa besok. Ada orang tahajud jam 10 pagi? Gak ada. Lebih baik Anda kerjakan malam tahajud. Yang tidak bisa dilihat malam, bisa dilihat besok. Cara berpikirnya bagaimana kalau besok meninggal? Gak kesampaian teman-teman sekalian. Gak kesampaian. Nah maka dari itu, Anda kalau mau ada panggilan sholat, siap-siap baju yang bagus. Itu sempurnakan. Anda panggilan orang, mandi. Panggilan Allah, buka Quran surah 5 ayat 6. Sempurnakan wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu idzakum tu'ila shalah faghsilu wujuhakum, wudu yang baik, berpakaian yang rapi. Kenapa? Karena boleh jadi saat dipanggil Anda wafat saat itu. Maka wafat Anda dalam keadaan yang suci, dengan keadaan tobat, dengan pakaian terindah pada saat itu. Yang kedua, maaf, orang-orang kurang khusyuk itu saya tutup. Yang kedua itu karena kebanyakan orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jujur pada diri sendiri, jawab pada diri Anda. Sampai sekarang Anda sholat, berapa persen bacaan sholat yang Anda pahami? Jangan-jangan selama ini Anda sholat ribuan kali sujud, ribuan kali ruku. Gak ada yang paham yang dibaca. Sekian persen yang paham, bagaimana sholat Anda bisa khusyuk? Pekerjaan Anda dipahami, urusan akhirat Anda gak dipahami. Di mana cara berpikirnya? Aku yang bagaimana atau engkau yang harus bagaimana? Ya, coba berubah. Nah ini baru satu amalan, belum yang lainnya. ada 5 amalan lagi yang kalau kita bisa turunkan itu selain sholat yang khusyuk, maka jaminan tadi akan datang. Baru sholat khusyuk aja 5 datang, apalagi ditambah dengan 5 amalan lainnya lagi. Demi Allah saya katakan, dunia kecil sekali, gak ada nilainya. Akhirat aja enak.
1: Permisi, Mbak.
2: Iya, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?
1: Saya mau komplain nih, Mbak.
2: Soal apa ya, Pak?
1: Saya kan kemarin makan di sini. Terus saya lihat tulisan di depan menerima pesanan. Saya catat dan saya simpan nomornya di HP. Ketika saya mau pesan via WA, lah, malah ternyata nomor sedot WC.
2: Hah? Maaf, Pak. Itu udah betul kok nomor CS kami. Coba Bapak cek nomornya. Takut ada yang salah ketik, Pak.
1: Bentar. Oh iya, itu belakangnya 7208. Saya ngetiknya 7288. Malah salah nomor awalnya lagi.
2: Nah, perasaan udah jelas banget, Pak. Penglihatan Bapak bermasalah ya?
1: Iya nih. Duh, maaf ya, Maya. Jadi malu saya.
2: Saya saranin, Pak, buat konsumsi rutin Vitama. Kapsul herbal alami yang baik buat kesehatan mata, mata minus, plus, silinder, dan lain-lain. Ikhtiarkan saja pakai Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan produk Happy Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
5: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
6: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
7: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
8: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
9: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pambatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotik Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT2, RW3, Losari Lor, Brebes. Di Apotik Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotik Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT5, RW2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotik Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT2, RW3, Losari, Kabupaten Brebes.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT3, RW1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.

0: Tante Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas. Terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pangebatan Bantar Kaung.
3: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
4: Three, two, one, go!
5: Sesaat lagi kita ikuti acara Gemini. Generasi musik masa kini. Musik-musik terkini dan hits ada di sini. Untuk request dan kirim salam, hubungi 0823-1328-0522. Stay tune selalu di 93.5 FM Radio Citra Amelia.

0: berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1 RW 1, Kecamatan Tonjong.

0: Jo, Bejo, tiap hari shift malam kayak gini, apes amat kita ya.
1: Selalu aja ada yang halangan masuk kerja.
0: Alhasil kita yang kena imbasnya.
2: Disyukuri aja mas, namanya juga tuntutan pekerjaan. Dan kan lumayan gantiin sifat teman-teman kita. Kita bisa dapat tambahan.
0: Iya sih Jo, tapi lama-lama kita kayak tersius.
2: Tersius?
0: Iya, aktif di malam hari, mencari makan. Lama-lama badan kita kena dingin terus, sampai takut matahari.
2: Enak aja nyomain sama jenis monyet mini. Yang penting tetap jaga kesehatan mas. Nih, aku saranin sih minum rutin Habutop.
0: Hah? Apa namanya?
2: Habutop mas, obat herbal ramuan Arab yang alami dan bisa membantu menjaga daya tahan tubuh serta stamina dan melancarkan metabolisme tubuh. Jadi gak bakal gampang sakit.
0: Widih, yang mendadak jadi konsultan kesehatan.
2: Semua orang juga tahu kali mas Habutop mah. Udah deh, besok aku anterin belinya di radio.
0: Siap bro.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya Grass, musiknya Yes. Halo, selamat pagi Sobat Star semua. Gimana nih kabarnya Sobat Star semua di hari ini? Semoga Sobat Star semua dimanapun berada selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga buat Sobat Star yang mungkin lagi sakit, lagi enak badan, semoga lekas sembuh. Dan jangan lupa untuk senantiasa selalu menjaga kesehatan. Selamat beraktivitas buat Sobat Setara semua ya. Semoga aktivitas Sobat Setara semua di hari ini selalu diberikan kelancaran dan tentunya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini Ipoy bakal nemenin Sobat Setara semua di acara Dangdut Remix sampai jam 8 nanti nih. Jadi buat Sobat Setara yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu remix, lagu-lagu DJ, lagu-lagu yang bikin semangat gitu, boleh banget bikin goyang ya. Langsung aja meluncur ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Stara Brebes.

Oke sobat Stari Pemirsa Senggol, senggol dulu nih buat sobat Stara semua ya, biar pada gabung bareng Ipoy tentunya ya. Halo, selamat pagi Mama Fikar, Mbak Ima, terus juga buat Kang Jupento, Asahri, selamat pagi Mama Dini, selamat pagi, terus juga buat Wak Ijo, Kang Adeng, Bang Yoe, Kang Rahono, terus juga Mama Nafi bareng Abah Jawir, selamat pagi buat Mama Bayu, Mama Ines, Mama Diro, Abah Wawan, terus juga ada Bang Jul, Mama Desta, Bang Charlie, ya selamat pagi Mama Eni juga, Mama Fuah, terus juga Kang Kiki, Mang Ono, Wahari Firlana, terus juga Kang Samsul, Bunda Rohimah, terus juga Mama Fatmawati, selamat pagi ya. Pak Kasrun, Ibu Kasrun, selamat pagi. Mbak Esi, terus juga Mama Ayu, selamat pagi. Terus Kang Adi Collection, Mama Papa Yen, Teh As, Kang Ragil Sidik, Bunda Vina, ya, Mbak Alaska, terus juga buat Sobat Setara, Adina Dinda, ya biasanya muncul di Facebook. Nok Tanyem juga tuh muncul, nama Nok Tanyem tuh Mama Nafi ya. Terus juga Mama Bayu juga udah hadir di Facebook ternyata. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat Sobat Star semua dari A sampai Z tanpa terkecuali. Yang belum Ipoy senggol langsung aja chat ya biar Ipoy jadi inget. Intinya Ipoy ngucapin selamat pagi aja buat Sobat Star semua dimanapun berada. Salam beraktivitas, salam sehat buat semuanya aja ya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bentar dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelancar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Punten Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak.

0: 08 05 22 di 08 23 13 28 05 22.
1: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampog, RT 1 RW 1 Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampog. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pagerbarang.